0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Batavia's Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solo's Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, hati-hati.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan langsung ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI Bank Erlangga.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu pagi hari ini di Spada, terutama buat kamu yang baru aja gitu ya. Kayaknya aduh baru bangun banget ya weekend ini, enggak tahu berasaannya kayak ngantuk banget teman Pro 2. Lo ngerasa enggak sih kayaknya butuh istirahat lebih gitu ya. Hari ini bareng sama gue Ima Fani
1: dan Ica Diska yang bakal nemenin kalian sampai jam 10 nanti ya, Ma ya.
0: Betul. Enggak tahu nih kalau misalnya weekend lo tipikal orang yang semangat banget untuk menghadapi weekend, untuk bangun pagi terus olahraga ke event-event yang pagi banget gitu, atau gimana Cha menurut lo?
1: Sejujurnya gue weekend tuh pengennya tuh tidur seharian
0: ya. Gensi banget ya.
1: Iya gensi banget. Tapi karena siaran kita harus bangun pagi lah ya.
0: Yes, benar. Karena kalau emang kita ada tanggung jawab ya, karena punya tanggung jawab lah gitu, tapi ternyata harus dijalanin gitu ya. Apapun tanggung jawab kamu kayak kuliah gitu ya, atau mungkin kayak ada kegiatan kampus yang menjadi panitia biasanya.
1: Benar,
0: kan.
1: Biasanya gitu
0: satu
1: juga.
0: Satu minggu itu biasanya di dimanfaatin buat kepanitiaan.
1: Benar. Ya kan? Tapi sebenarnya juga gue weekend ini nggak bisa terlalu santai juga sih, karena udah mulai banyak deadline-deadline yang masuk kan, karena udah mulai kuliah.
0: Iya kan. Jadi kayak bisa dibilang udah ada tugas-tugas yang harus selesai.
1: Betul.
0: Apalagi emang semester-semester yang padat kadang-kadang.
1: Benar, semester, apalagi kalau semester-semester akhir tuh memang gak punya waktu buat santai lagi sih sebenarnya. Yes. Walaupun weekend ya,
0: walaupun kadang-kadang mata kuliah udah tinggal dikit. Mm-mm. Tapi ya kan, ya kejar aja tuh skripsi teman-teman. Bener. Berdua teman-teman lu udah pada mau sempro, udah pada mau apa?
1: Aduh.
0: Semhas ya kan.
1: Kompre semua.
0: Kompre dan lain-lain. Eh, lu masih santai aja.
1: Betul.
0: Yakin nih. Tapi teman-teman dua, hari ini senang banget kita juga menemani kamu pagi ini di Spada Weekend ya kan, yang hadir juga sampai jam 10 dengan kita kasih banyak informasi seru lah ya.
1: Benar.
0: Mudah-mudahan bisa bikin kamu nambah seru di hari Sabtunya. Tenang aja, terus dengerin kita berdua di Spada. Selamat pagi teman-teman dua. Percuma.

0: nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana pagi ini, bangun dengan semangat atau kayaknya lemes banget ya, gara-gara semalam tuh tidurnya cuma sebentar.
1: Benar. Kalau gue sendiri ya, sebenarnya yang agak lemes sih sebenarnya ya, karena belum sarapan.
0: Sarapan tuh ngaruh banget sih.
1: Benar.
0: Jujur ya, sarapan tuh buat orang-orang yang emang biasa sarapan itu sangat-sangat berpengaruh, karena
1: benar,
0: perut tuh kayak langsung tiba-tiba kayak kosongnya ya, yang sampai bikin dada kita tuh kayak agak sesek gak sih?
1: Ya benar. Kan? Asam lambungnya kali ya naik.
0: Iya,
1: ya
0: ampun.
1: Gitu.
0: Jadi emang lo kalau emang harus sarapan, teman-teman, ya udah sarapan lah. Sekarang jam 8 sih waktunya juga tepat buat sarapan.
1: Benar. Pas banget buat sarapan.
0: Pas banget
1: 8.
0: Buat sarapan ya. Walaupun biasanya ada yang sarapan tuh, kalau ada yang sarapan pagi banget, jam 6, jam 7 tuh udah sarapan.
1: Betul.
0: Ada, kalau gue tipikal yang sarapan tuh agak siang dong. Gak bisa gue kalau terlalu pagi.
1: Direkap sama sekalian makan siang.
0: Iya, bisa juga. Tapi tergantung juga nih, kalau pagi tuh gue misalnya, gue juga heran ya, gue tuh kalau misalnya di rumah, walaupun banyak kerjaan, kegiatannya kayak ya tau lah, kerjaan rumah kan banyak banget ya. Betul. Gitu ya, itu gue gak sarapan, gue kuat-kuat aja, karena kayak ya tenaga aja yang gue gunain, gue gak terlalu mikir gitu, cuman kerjaan tuh kayak ya beres-beres lah gitu. Tapi kalau gue kerjanya tuh bener mikir, misalnya kayak gue harus nge-MC pagi gitu ya, atau gue harus siaran pagi gitu ya, karena kayak gini nih, itu gue lebih cepat lapar.
1: Iya sih, gue juga sih,
0: karena kayak kita tuh ternyata otak itu emang lebih bikin kita tuh cepet lelah gitu ya.
1: Bener-bener, lebih bikin cepet lelah sih daripada fisik.
0: Gimana
1: tapi
0: fisik?
1: Kalau lu tim sarapan yang langsung makanan berat atau yang kayak ringan-ringan dulu gitu?
0: Gue tergantung mood juga sih.
1: Tergantung mood.
0: Kadang-kadang kayak, kok gue tiba-tiba lagi malas makan nasi ya gitu. Kayak kadang-kadang nasi uduk gitu. Gue lebih pilihnya yang kayak cari-cari kue gitu kan. Tapi kadang-kadang gak selera juga dengan kue-kuenya. Itu kayak enak deh kayak makan uduk gitu kan sih.
1: Karena ada beberapa orang tuh yang memang kayak gak bisa sarapan yang ringan kan, harusnya berat. Atau juga kayak kebalikannya, harus sarapan ringan gak bisa berat kayak gitu.
0: Betul-betul ya. Jadi emang setiap orang tuh punya ini ya, bisa dibilang jam biologis gitu kan. Terus juga kebiasaan yang emang itu udah biasa dilakuin, dan it's okay, gak apa-apa. Karena emang udah biasa kok, jadi aman-aman aja.
1: Bener.
0: Gitu. Karena buat orang, ya gak bisa gue pagi-pagi makan uduk, gue sakit perut gitu kan. Ya lu gitu kan, orang lain kan enggak ya. Jadi emang tiap orang punya kebiasaan macam-macam. Tapi bener-bener kebiasaan itu yang pas dan bikin kita juga gak harus ini ya, bisa dibilang kayak kebiasaan baru yang rusak lah ibarat kata gitu. Contoh kebiasaan baru nih, mungkin kamu jadi sekarang lebih banyak scrolling kalau malam ya kan.
1: Apalagi Gen Z, anak-anak muda.
0: Iya. Gara-gara mungkin ada aplikasi baru yang kamu download.
1: Benar-benar.
0: Iya
1: mungkin. Jangankan aplikasi baru, aplikasi yang lama aja
0: iya
1: itu kita
0: sih
1: bikin lama.
0: Aplikasi lama yang udah ada kita punya ini aja itu bikin kita scrolling enggak habis-habis, teman Bro 2.
1: Betul.
0: Kayak contohnya media sosial deh ya kan. Medsos tuh gue juga enggak tahu kenapa ya. Algoritma gue kalau malam itu bagus-bagus.
1: Benar sih.
0: Benar-benar.
1: Iya. Dan kadang juga sesuai mood.
0: Iya, jadi kayak gue ngerasanya kalau siang tuh kayak it's so boring nih, media sosial. Tapi dong, kalau udah jam 12 ke atas, gue nggak tahu algoritma gue tuh kok gue seru-seru semua, yang lucu bener-bener lucu gitu ya. Ya nggak tahu gue. Jadi bawaannya tuh kayak kita makin scrolling lagi gitu ya, bener-bener deh.
1: Iya, tapi padahal ya kebiasaan kita buat scrolling media sosial, apalagi sebelum tidur itu tuh beneran bisa dapat apa, menurunin kualitas istirahat kita.
0: Iya kan? Gitu.
1: Nggak baik juga buat kesehatan ya berarti. Karena sesuai penelitian terbaru nih yang diterbitkan, udah diterbitkan nih dalam Journal of Sleep Research pada Juli 2026 kemarin itu, mereka tuh menemukan kalau misalkan semakin lama penggunaan media sosial kita tuh dalam 2 jam sebelum tidur, padahal 2 jam sebelum tidur ya, itu tuh semakin rendah juga efisiensi tidur kita pada peserta-peserta penelitian kemarin itu gitu.
0: Oh, itu 2 jam sebelum tidur loh.
1: Iya, apalagi
0: yang semenit sebelum tidur. Ya tiba-tiba sampai langsung tergeletak gitu kan.
1: Ketiduran
0: gitu. Teman Pro 2 kebayang sih gimana kualitas tidurnya ya kan.
1: Betul. Jadi hasilnya tuh nunjukin kalau penggunaan media sosial lebih lama tuh itu berkaitan dengan efisiensi tidur yang lebih rendah, kecenderungan durasi tidur yang lebih pendek, serta lebih sering terbangun dan mengalami tidur yang terfragmentasi pada akhir pekan. Jadi akhir pekannya nggak bisa santai ya, berarti
0: juga. Iya sih, gue juga kadang-kadang ngerasanya gitu ya. Kalau misalnya udah tidurnya nggak bagus karena tadi scrolling terus ya, sampai siang tuh ngantuk terus bawaannya. Kayak kita lemes, gak asik, mood juga gak oke. Gampang tersinggung, gampang marah.
1: Bener.
0: Baperan ya kan. Apa sih semua mau dimarahin ya gak sih?
1: Berarti tuh kalau misalkan ketemu orang-orang yang baperan, mungkin aja dia kebanyakan scrolling sih sebelum tidur. Jangan-jangan
0: dia tuh scrolling mulu gak tidur-tidur gitu ya. Akhirnya ya udah, jadi mau-maunya marah-marah mulu teman bro dua gitu kan.
1: Benar.
0: Jadi daripada lo scrolling, mendingan lo dengerin radio aja.
1: Bener.
0: Dengerin radio, penyiarnya tuh enak didengar sampai lo ngantuk ya gak sih? Iya kan?

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Yo, teman Pro 2 masih bersama gua Ica Diska dan ada siapa di sini?
1: Yes, guys. Halo. Jujur gua kebangun sih.
0: Lu ini siapa?
1: Nama gua Rido Hasan, teman Pro 2. Jadi pagi hari ini jujur aneh banget karena gua biasanya gua bangun pagi gitu, tapi gua udah nyiapin biar untuk siaran hari ini, tapi jujur enggak kebangun. Itu kacau sih itu.
0: Oh, enggak lah, kebangun lah kan udah tadi sama kita di sini. Yes, gantian sama Irma. Oke, tapi lu memang hari ini sebenarnya enggak ada plan apa-apa dok selain siaran?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada. Aja, memang khusus siaran banget ya, lagi free ya. Oke. Tapi kan udah masuk sekolah, udah masuk kuliah ini dok. Lu jadi kegiatan lu jadi lebih padat gak?
1: Enggak sih, karena gue belum dapat tugas.
0: Tapi gue lihat lu akhir-akhir ini sibuk bang.
1: Itu sibuk, tapi itu yang kayak nggak terlalu sibuk banget loh. Biasanya kan sibuknya bener-bener yang kayak tiap hari itu tuh ada aja kumpulan. Tapi kalau yang kayak gini, yang kayak seminggu dua kali gitu-gitu.
0: Bener. Lu jadi banyak kegiatan pagi juga kan biasanya kan?
1: Iya sih, bener-bener.
0: Gitu. Oke. Tapi katanya bangun pagi tuh bikin cerdas, lu setuju nggak sih dok?
1: Bikin cerdas, jujur, karena gue kan tadi aja gue bangun aja setelah jadi kayak tapi menurut gue iya sih, karena banyak kawan-kawan gue yang bangun pagi yang kayak tiap hari itu tuh biasanya di orang tuh belajar kayak gitu-gitu, jadi kayak menurut gue itu pinter sih dong, lebih kerajin ya sih.
0: Lu ngelihatnya dari mana? Kayak ngelihat mereka nih, oh itu cerdas nih, pinter nih gitu.
1: Karena dia orang aktif, rata-rata orang-orang kayak gitu tuh aktif nanya loh di kelas. Jadi kayak menurut gue teman-teman gue yang bangun pagi itu tuh dia orang rajin, terus pinter bener.
0: Oh gitu, jadi menurut stereotipnya bagi lo, di pikiran lo kalau bangun pagi itu udah pasti pagi-paginya rajin belajar,
1: rajin
0: gitu
1: belajar.
0: Ya.
1: Oke. Iya sih, lebih ke belajin.
0: Tapi katanya juga tuh dok, kalau misalkan nggak semua kecerdasan tuh terlihat dari nilai tinggi atau jawaban cepatnya dok. Jadi malah seringnya tuh terlihat dari kebiasaan-kebiasaan anehnya, kebiasaan-kebiasaan lenehnya gitu. Jadi kayak lu bilang tadi bangun pagi itu stereotipnya pasti anak rajin, pinter gitu. Belum tentu. Bahkan jadi kadang tuh kebiasaan-kebiasaan aneh yang malah kayak oh, ternyata kalau orang cerdas tuh begini ya kebiasaannya gitu. Oke.
1: Emang apa sih kebiasaan orang cerdas itu tuh yang nyeleneh tuh apa sih kak?
0: Nah katanya tuh mereka tuh biasanya tuh malah sering ngomong sendiri dok.
1: Ngomong sendiri. Jadi ngomong sendiri tuh orang cerdas.
0: Iya, jadi katanya salah satu kebiasaan unik orang cerdas.
1: Cerdas itu... dong gue berarti ya.
0: Oh lu suka ngomong sendiri.
1: Iya sering ngomong sendiri.
0: Itu cerdas atau agak
1: terus gimana kak?
0: Oke, jadi katanya kalau dia tuh sering orang cerdas tuh sering berbicara sendiri atau saat sedang berpikir itu mereka tuh cari sesuatu tapi sambil ngomong sendiri gitu.
1: Jadi kayak kalau dia nyari sesuatu sambil ngomong sendiri
0: cerdas.
1: Iya cerdas.
0: Oh mungkin karena ini ya deh, karena dia mikir terus kayak aduh ini gue harus ini tapi tuh kayak kelabasan diomongin gitu kali ya. Jadi kayak antara otak sama mulutnya nggak sinkron kan? Ini menurut ini loh, menurut Reader's Digest loh itu. Jadi dia menyebutkan kayak nama benda dan tujuannya secara lisan. Nah jadi memori dan fokusnya itu jadinya bisa ningkat. Mungkin itu cara ada kalau misalkan kita dalam belajar tuh ada yang cara belajarnya juga memang gitu kan dok? Yes, yang kayak harus baca, harus
1: diomongin,
0: harus ngafal, harus diomongin gitu.
1: Oh iya sih bener. Jadi dia bisa fokus dengan cara kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Ada orang kayak gitu jujur.
0: Terus selanjutnya ada apa nih dok katanya?
1: Katanya sih dia suka coret-coret sembarangan.
0: Ini gua sih. Kayaknya gue cerdas sih, gue kayak aturan nih, gue ngelihat meja siaran kita ini mau gue coret sebenarnya.
1: Karena itu saling cerdasnya ya kan.
0: Iya.
1: Jadi sembarangan. Nah terus itu ya, banyak orang cerdasnya justru sering coret sembarangan nih, kayak di doodle, di buku. Jadi kayaknya kalau menurut gue sih, lu oke sih kak.
0: Oh jadi
1: pasti cak di sini.
0: Untuk ini ya, untuk nyalurin ide, nyalurin emosi atau imajinasinya gitu ke sesuatu
1: yang ini.
0: Gak bisa ditahan gitu, misalnya ada buku kosong kayak jadi ini dia coret-coret di sana. Karena otaknya aktif terus gitu.
1: Jujur.
0: Nah, selanjutnya nih teman Pro 2 ada meja kerjanya berantakan.
1: Wah. Jujur itu sih, kayak berarti orang tuh pekerja keras kalau
0: menurut. Oke. Padahal kita kalau ngelihat meja rapi itu kayak, oh ini orang pinter nih.
1: Rajin
0: bersih gitu. Hmm. Ternyata malah katanya orang cerdas itu meja kerjanya berantakan.
1: Wah.
0: Kan iya biasanya sih sering malas gitu, nggak disiplin. Padahal tuh enggak gitu. Karena dari kalau terlalu rapi itu dia nggak bisa memicu ide-ide kreatif gitu. Kayak misal kosong gini kan. Kalau kosong tuh rasanya ada yang mau diotak-atik gitu kan. Makanya jadinya berantakan mungkin gitu ya.
1: Jujur ya sih, tapi kalau bagi anak-anak yang OCD gitu kan, pasti di rumah tuh kayak ada hal yang aneh gitu.
0: Iya, kalau kalau OCD kan lain lagi ya kasusnya ya. Benar-benar. Nah, terus
1: apa tuh?
0: Lanjut ada katanya enggak suka obrolan ringan. Kita banget sih dok ini.
1: Jujur gue kayaknya gak ini sih, gak dapat masuk ke kriteria ini. Karena jujur gue suka obrolan ringan.
0: Gue udah bilang kita banget sih, lu bilang lu gak setuju. Padahal kan kita orang cerdas gitu.
1: Oh iya sih, bener sih. Tapi beda, stereotipnya beda kalau menurut gue. Karena kalau menurut gue orang cerdas itu seneng-senengnya itu tentang hal-hal yang kayak seru, apa namanya, fokus-fokusnya ke hal-hal yang beda-beda. Bukan yang kayak cuma hal-hal yang kayak aneh-aneh gitu sih kak, jujur.
0: Jadi terus, memang obrolannya harus berat-berat gitu ya.
1: Iya, dan juga kayak orangnya tuh menye-menye. Apa sih, gue nih orangnya jujur orang menye-menye sih. Jadi kayak kalau misalnya ada apapun tuh gue tuh harus cerita dulu. Terus juga tuh gue harus bridging dulu. Karena gue orang yang talk aktif gitu loh.
0: Benar, jadi
1: yapping.
0: Karena sebenarnya lu yappingnya tuh lebih ke lu yang penting ngomong aja gitu. Iya, ya. Sih, yang penting ringan, yang penting lu mau happy obrolannya. Oke. Padahal tuh menurut FODMAT itu obrolan ringan seperti cuaca, lalu lintas atau gosip selebritis tuh sering dianggap membosankan sama orang-orang cerdas gitu.
1: Jujur.
0: Jadi mereka tuh lebih tertarik ke percakapan yang kayak, aduh nih percakapan ada manfaatnya nggak sih? Ada maknanya nggak sih gitu? Jadi kayak pengen yang deep gitu kan, mungkin bahas politik gitu ya.
1: Bahas
0: politik.
1: Tapi ada juga loh kayak misal teman-teman gue tuh ya yang kayak dia orang bahas politik tapi kayak nggak apa ya, sering ngeleneh-ngeleneh juga itu omongannya gitu.
0: Benar.
1: Terus
0: Terus selanjutnya ada suka melawan rutinitas. Jadi mereka orang cerdas ini.
1: Ini gue sih kayaknya.
0: Cenderung cepat bosan kalau misalkan tiap hari itu cuma aduh repeat gitu. Enggak gue banget gitu. Jadi mereka tuh suka yang bervariasi. Tiap hari itu harus ada tantangan baru gitu. Jadi mereka tuh punya kebebasan sendiri dalam mengatur ritme hidup mereka gitu loh. Enggak kayak aduh jam segini gue harus begini lagi. Gue enggak suka gitu. Jadi gue harus aduh hari ini gue melakukan hal baru apa ya gitu.
1: Sih. Tapi bukan yang kayak gini kan, bukan yang kayak kalau semisal nih kayak gue tadi tuh kan, case-nya kayak gue tuh. Kayak dia harusnya Senin pagi, tapi dia melawan rutinitas dia. Jadi dia enggak bangun pagi.
0: itu kayaknya enggak kayak gitu sih, Dok. Emang itu suatu hal baru. Emang lu enggak pernah kesiangan?
1: Iya sumpah, itu gue kayak gue baru pertama kali sih, ini the first time gue kesiangan sih.
0: Oke, selanjutnya ada apa tuh, Dok?
1: Jadi tuh katanya tuh ya, dia tuh suka mengamati diem-diem.
0: Oh.
1: Nah, dia tuh kayak orang-orang yang sibuk ngomong-ngomong. Orang sebelah situ tuh justru lebih milih diem sama ngamati.
0: Iya. Sigma gitu bahasanya.
1: Iya sih, jujur ya sih.
0: Diem, terus kayak tiba-tiba mengamatin. Ini orang kayak gini, ini orang kayak gini, gitu.
1: Padahal di otak dia tuh pasti ngeliat kita tuh kayak, wah ada aja nih yang dia ngeliat apa gerak tubuh kita apa ya
0: gerak diobservasi lah ya, diobservasi
1: gitu. Kayak kita aneh dikit langsung kayak di otak dia udah jalan, oh dia kayak gini, oh dia kayak gitu loh. Jadi kita harus bener-bener bener-bener kayak serius sama dia gitu kan.
0: Tapi kita ngerasa jadi terintimidasi juga gak sih seringan?
1: Jujur,
0: makanya ya, kita mungkin ya merasa tertekan di dekat-dekat orang cerdas tuh karena selain insecure mungkin kita juga ngerasa kayak aduh bagi dia gue gimana ya gitu. Kita gak mau kelihatan gak setara pinternya gitu kan.
1: Iya sih.
0: Nah, terus yang terakhir nih ada mengubah pendapat ketika ada bukti baru. Apa ya namanya?
1: Orangnya gak ini kalau menurut gue, orangnya gak sesuai dengan apa? Gak apa sih, apa namanya tuh,
0: pokoknya
1: dia tuh dia tuh ini apa namanya, dia tuh orangnya itu tuh gak konsisten.
0: Gak konsisten
1: ya, karena dia gak sesuai loh dengan pendapat pendapat dia itu tuh ada bukti baru tuh dia tuh nggak sesuai kan. Dia bisa berubah pendapatnya.
0: Iya, tapi mungkin aja nih dok, katanya tuh mereka tuh mengutamakan kebenaran ketimbang merasa paling benar. Jadi saat ada bukti baru, berarti kan ini ada kebenaran baru. Nah dia jadinya fokus ke kebenaran itu gitu loh. Jadi kayak bukan berarti dia berubah-rubah, tapi kayak ternyata ada bukti, berarti ini yang benar gitu.
1: Oh gitu, iya sih benar sih.
0: Bukannya maksudnya plin-plan ya gitu. Oke teman Pro 2, itu tadi 7 ya, 7 ciri-ciri orang, ya kebiasaan unik orang-orang cerdas. Nah, apakah kalian termasuk orang-orang cerdas? Buat kalian yang ngerasa cerdas, boleh juga langsung request lagu dong ke kita, ke WhatsApp kita.
1: Karena yakin cerdas ya kan. Jadi kalian bisa request lagu di WhatsApp kita ya guys, di 081-172-08-925, atau bisa DM di Instagram kita di @prodobdl dan
0: broadcaster academy.pro2.

0: diplomasi.
1: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
2: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Yes. Ya kalau menurut gue ya kak, pagi hari ini nih benar-benar cerah sih. Gue suka banget sama pagi hari ini karena biasanya tuh kemarin tuh ya pas apa? Pas udah seminggu sih belum ya kejadian apa namanya erupsi kemarin?
1: Udah ya, udah hampir seminggu sih.
0: Udah hampir seminggu. Nah jadi kayak pagi hari ini gue tuh semangat banget sih karena kemarin tuh benar-benar bapak gue tuh bilang nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Jadi gue tuh nggak boleh keluar bener di rumah terus.
1: Benar. Berarti apa bokap lu yang strict lah ya masalah kesehatan gitu.
0: Karena dia apa sih tau gak sih screen time-nya ortu itu tuh kayak ada aja gitu yang dilihat. Jadi kayak dia kemakan, oh ini bahaya nih, ini bahaya nih gitu-gitu.
1: Tapi emang bahaya dong, bahaya. Ya buat teman pro 2 juga yang di luar sana. Kalau bisa masih pakai masker ya, masih pakai masker, dijaga pernafasannya. Karena tuh enggak, sebenarnya tuh masih ada bekas-bekasnya, tapi udah enggak kelihatan aja dong, enggak kelihatan aja.
0: Dan buka apa ya? Kita juga ngindarnya bukan cuma buku abu vulkaniknya juga sih, tapi tuh lebih ke debu-debu asap jalanan juga, iya nggak sih? Perlu benar, juga benar. Kita iniin gitu.
1: Benar. Nah, sama kayak kan sebentar lagi ini nih FIFA Asian Cup 2026 kan dong.
0: Itu tuh.
1: Nah, jadi iya, jadi media Malaysia itu juga jadi ikut mewaspadai aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau yang turut mempengaruhi kualitas udara di Jakarta pada awal pekan lalu gitu.
0: Iya, kan? Oh, berarti dia tuh apa ya? Saking ininya banget akhirnya Malaysia juga ini loh kena juga dampaknya.
1: Benar. Jadi kayak jadi kan ini kan mereka ke Indonesia, sedangkan Indonesia keadaannya lagi seperti ini, apalagi Jakarta kemarin kena juga kan, gitu. Apalagi
0: Indonesia bahkan.
1: Iya, mereka di Jakarta, jadi mereka juga was-was, apakah memungkinkan gitu. Jadi FIFA Asian Cup 2026 ini berlangsung pada 20 September hingga 5 Oktober nanti. Nah, jadi divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 ini dijadwalkan berlangsungnya tuh di Indonesia, di Jakarta dan Bandung. Nah, sedangkan sedangkan divisi 2 ini di Hong Kong nantinya. Terus jadi berita Malaysia ini menuliskan kalau misalkan letusan Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda ini menimbulkan kekhawatiran tentang kelancaran penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026 yang perdana di Indonesia. Perdana lagi di Indonesia,
0: bener.
1: Lagi ada musibah gini kan, makanya jadi ada sedikit pro dan kontra gitu ya gitu. Jadi bagaimana nih keselamatan pemainnya, penggemar dan perjalanan udaranya, apakah aman gitu.
0: Sampai kemarin tuh ya bahkan yang kayak saking bahayanya banget di rumah gue tuh bisa dikumpulin gitu loh apa abu-abunya. Jadi ada tetangga gue lihat ya tetangga gue tuh dia tuh abunya itu tuh dikumpulin terus tuh dikasih air terus dia kasih semen apa campuran semen gitu kak. Dan habis abis dari campuran semen tuh dia nambal jalan-jalan Lampung boy, jalan-jalan di gang boy itu. Jadi kayak menurut gue, wah ternyata bisa juga loh.
1: Itu kreatif
0: gitu.
1: Tapi ya berarti.
0: Iya sih, iya sih.
1: Gue gak kepikiran loh dok. Baru
0: juga
1: ini info sih, benar-benar. Terus katanya juga kan, kalau misalkan abu vulkanik itu mengandung apa ya, ada bahan yang buat menyuburkan gitu kan. Gitu. Jadi untuk beberapa orang itu memang gak dibuang gitu, tapi ditaruh di atas tanah gitu kan.
0: Terus.
1: Nah baru. Tapi sejauh ini tuh gak ada perubahan tuh tentang jadwal FIFA Asian Cup tadi terkait aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau tadi karena masih tanggal 24 nanti juga kan dan insyaallah semoga aja keadaan kita udah aman ya teman-teman ya. Jadi persiapan ajang perdananya juga masih terus berlangsung sampai sekarang. Nanti pertamanya itu tanggal 25 September nanti gitu.
0: Jadi ini apa namanya squad-squadnya di orang ini berarti udah siap-siap banget ya?
1: Udah dong pastinya.
0: Dari jauh-jauh hari ya sih.
1: Dong pastinya gitu. Karena event besar banget ya dok ya. FIFA Cup.
0: ASEAN.
1: Kita bakal kedatangan tamu ASEAN nih Indonesia. Ya semoga aja keadaan kedepannya apa ya, makin membaik lah ya Indonesia udara kita juga semoga udah normal lagi. Dan untuk Bandar Lampung sendiri semoga hujan sih kata gue.
0: Mau hujan gak sih? Tapi gue tuh kemarin tuh ngerasain detik-detik ini loh air-air gimana
1: katanya
0: gitu.
1: Katanya kemarin pagi tuh gue kan baru nyampe kemarin pagi sih gak tahu gue. Nah kemarin pagi memang udah ada hujan sedikit tapi.
0: Ih sumpah bahkan sekolah gue di sana tuh dia orang ngadain sholat istiqo.
1: Masya Allah.
0: Saking ini gimana.
1: Bener-bener.
0: Lagi butuh hujannya banget.
1: Bener-bener. Oke semoga FIFA Asian Cup nanti bisa dilaksanain dengan lancar dan
0: di GBK ya kan.
1: Dan semoga kesehatan kita juga selalu terjaga di tengah bencana-bencana yang ada pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan kalau semisal gitu.
1: Oke, kalau semisal,
0: kalau semisal kayak ada dampak-dampak kayak gitu GBK-GBK itu tuh ya. Kalau misalnya kita tuh mitigasinya jangan keluar rumah sih.
1: Oh benar. Jangan keluar rumah. Jadi buat teman Pro 2 selalu stay safe.

pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: kadang ya kita tuh terlalu lama nunggu sampai benar-benar merasa siap. Padahal mungkin kita tuh nggak pernah merasa gitu 100% siap. Yang penting adalah berani untuk mulai, berani mencoba dan berani menerima apapun hasilnya. Karena setidaknya kamu tuh nggak akan terus bertanya-tanya tentang seadanya, tapi kita harus memulai dari sekarang.
1: Oke. Rido 2026 guys. Wah, keren. Itu tadi Take a Chance with Me, salah satu requestan dari teman Pro 2 yang nonton, hadir di live TikTok kita ya. Jadi teman Pro 2 yang dengerin di era digital juga bisa lihat kita lagi live di TikTok kita, di @pro2bdl. @pro2bdl. Oke.
0: Okay. Nice. Nah, di pagi hari ini banget ya. Menurut gue semangat banget sih pagi ini.
1: Aduh, kenapa tuh, Dok?
0: Karena pagi ini nih gue ngerasa weekend dan waktunya gue tuh untuk happy.
1: Jadi lu weekend itu identik sama pokoknya lu harus happy gitu.
0: Iya, happy jujur. Walaupun kayak banyak tugas, tapi kita bawa happy terus.
1: Pokoknya kalau dengar ada tulisan weekend itu harus happy gitu. Bagus sih itu sebenarnya. Jadi kayak kita mantra ya, Dok ya. Mantra jadi agar kita tuh setidaknya walaupun ditumpuk masih ada tumpukan tugas itu happy gitu. Bagus sih. Gua kalau misalkan dengar weekend itu gua tidur sih.
0: Tidur. Spend waktunya di tidur.
1: Pokoknya gue kayak
0: pembalasan lah gitu.
1: Jadi waduh, weekend pokoknya gue harus tidur gitu.
0: Karena benar-benar hibernasi gitu ya kan.
1: Benar, hibernasi.
0: Dari yang kayak hal-hal yang kita apa kegiatan-kegiatan kita padat, itu kayak waktu dia kita untuk istirahat.
1: Benar.
0: Jujur sih ya sih. Karena kan gue kan biasanya kan apa sih kalau misal dulu tuh gue suka banget untuk olahraga kan. Jadi di olahraga itu pasti ada namanya rest. Nah, rest day. Nah, jadi kayak pas di rest day itu gue bener-bener yang kayak tidur, terus gue makannya tuh yang kayak makin-makin dikit lah. Makan-makannya yang gede-gede banget gitu, dikit-dikit.
1: Tapi sebenarnya kita termasuk orang yang beruntung sih, Dok. Yang kalau misalkan weekend kita tuh masih kayak lu tadi, pokoknya weekend tuh lu identik atau pokoknya lu harus happy
0: ya,
1: gitu. Gua pokoknya gua harus hibernasi, harus tidur gitu. Mungkin teman Pro 2 ada yang weekendnya pun harus tetap kerja gitu iya kan. Sih, walaupun kita sebenarnya tetap kerja enggak sih, Dok? Sekarang ini kita lagi kerja, enggak tidur.
0: Terus ya, kalau tadi tuh juga ada yang komen tuh yang di TikTok kita ya kan.
1: Oh iya.
0: Dia bilang tadi apa katanya?
1: Bahagia. Oh makan enak.
0: Makan enak.
1: Iya. Kak dari siapa tadi?
0: Kak Asikio enggak salah. Nah iya itu pokoknya dia yang bilang katanya dia haus makan enak, jujur dia sih.
1: Iya sih.
0: Kita dia bisa apa ya? Kecobain semua hal-hal yang enak yang bisa dibuat atau mungkin kayak jajanan yang ada di pasar, jujur ya sih.
1: Oh mungkin kalau misalkan hari weekday itu kan mungkin kerja atau sekolah buru-buru ya. Buru-buru jadi kayak udah makan seadanya aja deh, yang ada aja. Atau misalkan kalau misalkan lapar cari yang terdekat gitu. Jadi kalau misalkan weekend ini kayak wah ini waktunya gue buat makan enak gitu, seminggu sekali. Memang kita harus ada me time sih ya.
0: Iya betul sih, me time sih, betul.
1: Seminggu sekali itu harus ada me time pasti.
0: Buat reward kita ya kan.
1: Sebenarnya
0: kita udah
1: self reward
0: betul. Kayak kalau kita udah capek-capek ini apa namanya kerja, kuliah, terus itu kita ada waktu untuk kita kayak untuk udah rest dulu lah gitu dari ini akhirnya kita me time.
1: Benar.
0: Tapi kalau lu tipe kalau me time-nya kemana tuh?
1: Ngapain? Gue malam me time gue karena tidur itu tadi kayaknya me time gue. Benar, serius.
0: Tidur ya sih, me time. Gue kayak
1: me time gue tuh karena kan sebelum tidur itu ada

0: pada sama orang gitu.
1: Iya sih. Itu apa namanya? Sosial baterai itu harus di
0: iya benar. Iya benar
1: sih itu. Bener-bener. Kita kalau ketemu sama orang tuh pasti ada sosial baterai gitu kan.
0: Lu ekstrovert apa tau introvert dok?
2: Gua tergantung mood sih.
1: Tergantung mood. Kalau mood gua lagi pagi banget semangat banget, gua ekstrovert. Okay. Tapi kalau sebenarnya gua kayak aduh lagi ini lagi atau gua lagi sakit ya, apalagi kalau cowok udah demam tuh kayak bener-bener udah itu susah sih itu jujur.
0: Ketawa lo, Mami Irfan lo. Bener, kayak, cowok kalau demam udah kayak mau aduh udah ini akhir hayat gua.
1: Iya sih. Kayak walaupun kita udah jatuh, misalnya kita nah udah bilang jelek ya, kayak kita tuh jatuh dari motor gitu. Bener-bener. Itu kan kayak biasa aja gitu.
0: Biasa aja.
1: Kalau sebentar udah demam gitu.
0: Waduh, udah itu kayak udah ngirim wasiat ya, mah maafin aku gitu.
1: Waktu kita banyak manja sih gitu jujur.
0: Oke. Okay. Kalau teman Pro 2 gimana nih? Weekend-nya itu identik dengan apa? Apa sih yang ngebuat ini tuh weekend banget gitu? Yeah, bisa langsung ceritain kita kemana, Dok?
1: Ke nomor WhatsApp kita di 081-17-208-925 atau bisa DM di Instagram kita
0: di @pro2bdl dan @broadcasteracademy.pro2. Ditunggu teman-teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, teman Pro 2, best part dari Daniel Caesar ya. Itu tadi requestan dari teman Pro 2 kita lagi-lagi di live TikTok.
1: Yes,
0: paginya ternyata rame ya doya di live TikTok kita. Terus ada saran-saran juga. Terus udah ada kiriman-kiriman pesan juga dari teman-teman Pro 2 nih, Do. Tentang weekend-nya, cerita weekend-nya, Do. Okay. Boleh tolong bacain, Do?
1: Oke, okay, boleh. Yang pertama nih dari DM Instagram. Dari Nisli katanya ya.
0: Apa katanya?
1: Yang bikin hari ini weekend banget tuh karena dari pagi nggak ada alarm, bangunnya juga nggak langsung mikir tugas sama kelas. Jujur ya sih.
0: Itu kayak...
1: biasanya baru buka mata udah dikirimin deadline. Hari ini nih bisa selesai dulu, bikin kopi, scroll Instagram, terus YouTube berbahan sederhana sih, tapi rasanya tuh bikin kepala tuh lebih jauh tenang.
0: Benar, berarti ya dia sih. Tim kayak gua ya, kayak pokoknya weekend gua jangan ganggu deh, please. Gua mau hibernasi gitu.
1: Dia nggak ada pressure gitu loh kalau di pagi gak ada ini. Pressure.
0: Pokoknya jangan ganggu gua, deadline lu jauh-jauh dulu dari gua gitu. Oke, selanjutnya ada dari siapa nih, Dok? Ada
1: WhatsApp,
0: oh ya, dari WhatsApp kita guys di 085726 sekian-sekian. Dia bilang, kalau aku sih karena hari ini bisa ketemu teman-teman jadi happy. Udah lama enggak nongkrong lengkap. Akhirnya hari ini bisa ngumpul makan. Enggak sabar mau ngobrolin hal random sampai ketawa enggak jelas. Oh, berarti lebih ke quality time.
1: Yes,
0: quality time bareng teman-temannya. Benar.
1: Terus kalau gue juga kalau weekend, kalau ini biasanya gue main sama teman-teman.
0: Ya, sama teman-teman. Memang main sama teman-teman tuh recharge sih ya.
1: Benar-benar. Curhat, ngomong-ngomongnya nggak jelas.
0: Yeping.
1: Tiba-tiba nggak kerasa udah jam berapa gitu kan? Jam 1, jam 2 balik.
0: Tapi walaupun di weekend yang nongkrongnya siang atau malam, Dok?
1: Malam sih gue biasanya.
0: Tetap malam. Weekend tetap malam. Oke.
1: Okay.
0: Masih ada enggak sih, Dok?
1: Masih ada.
0: Oke. Okay.
1: Ada di nomor WhatsApp kita ya. Dia di 081292 sekian. Weekend banget karena hari ini aku akhirnya punya waktu buat diri sendiri. Enggak harus buru-buru pergi, enggak ada kelas, enggak ada kerjaan yang harus dikejar. Terus juga di pagi ini cuma beresin kamar, mandi, beli makanan, terus juga nonton series.
0: Kadang ternyata pagi.
1: Itu tuh sederhana, punya satu hari tanpa tekanan.
0: Oke, okay. Lagi-lagi pokoknya santai-santai ngedrakor. Tapi dia masih produktif loh, masih beresin kamar.
1: Tapi gue kayak gitu sih jujur kalau
0: iya.
1: Kalau di pagi-pagi tetap beresin kamar.
0: Oh, lu beresin kamar, Dok?
1: Iya.
0: Oke. Percaya.
1: Ya seenggaknya kayak sarung bantal dibenerin.
0: Oh benar. Spray lu yang udah banyak corak-coraknya itu diganti.
1: Masih ada, Dok?
0: Oh, dari ini nih, dari Instagram kita nih ada yang masuk, guys.
1: Yeah.
0: Dari @simpatido.
1: Yes.
0: Simpatido enggak sih bacanya? Buat aku yang bikin hari ini weekend banget tuh bisa bangun siang dan enggak perlu merasa bersalah. Kayak gua tadi ya, dia. Biasanya kalau bangun kesiangan tuh panik karena kayak aduh ada kelas enggak ya, ada kegiatan enggak ya, dibilang. Nah, tapi kalau hari weekend tuh buka mata, lihat jam terus sadar, "Oh, ya ngapain? Bangun tidur, langsung tidur aja. Gitu kan."
1: Itu gua kasal sih, kayak semisal kita nih mau happy banget, tapi tiba-tiba kita kebangun gitu, kebangun pagi-pagi pas lagi weekend itu.
0: Bener
1: kayak
0: sih.
1: ada rasa jengkelnya sedikit.
0: Bener
1: gitu loh.
0: Sih, tapi mau jengkel juga kayak kenapa sih geran weekend kebangun?
1: Iya,
0: geran kayak lagi weekday kayak males nggak kebangun-kebangun gitu kan?
1: Bener
0: sih.
1: Iya sih, bener sumpah itu.
0: Tapi lu suka olahraga gak kalau weekend, Dok?
1: Weekend olahraga, aduh, gue nggak bisa sih, jujur gue cari olahraga biasa aja gue nggak bisa.
0: Ya, oke, okay. Teman Pro 2 mungkin ada yang lebih produktif lagi dari ini. Ternyata si Rido nggak suka olahraga di weekend, mungkin teman Pro 2 kalau misalkan ada yang weekendnya itu buat waktu olahraga juga boleh ya, boleh diceritain ke kita mau dengar olahraga seminggu sekali weekendnya versi teman Pro 2 bisa kirim ke WhatsApp kita di 0811 7208 925 atau di mana, Dok?
1: Bisa di @prodo DM Instagram kita di @prodobdl dan broadcasteracademy.pro2.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah dari jam 7 tadi ya, yes, kita menemani kalian. Sekarang saatnya kita pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2.
1: Dan terakhir dari kita, less depression and less pessimism, only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now,
1: bye. Bye, bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: 92,5 per 2 RM Lampung, teman terbaik kamu. Ada di Lamora
1: dan juga Nisha Anjalingga di Santai Siang hari ini ya. So jangan kemana-mana.
0: Tetap di Santai Siang.

0: Masih ditemenin sama Dila Mora dan juga
1: Neysha Anjalingga di Santai Siang hari ini. Benar. Ya teman-teman.
0: Gimana Neysha hari ini siangnya?
1: Siang ini sih cukup panas ya Mor ya sebenarnya.
0: Jujur
1: cuma
0: gue juga
1: ya
0: kesiangan ya hari ini. Okay. Karena biasanya kan bangun pagi tuh jam 5 gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kan.
1: Emang lo tidur jam berapa kok bisa bisa kesiangan?
0: Tidur 5 jam 10 semalam.
1: Oh, jam 10.
0: Benar.
1: Benar.
0: Iya kok kayak enggak percaya gak gitu.
1: Percaya,
0: sih,
1: gak
0: kenapa enggak percaya?
1: Dari gue lihat dari mata lo tuh udah bukan jam 10 gitu. Kayak ada tulisan gitu loh di jidat lo
0: ini
1: itu.
0: Ini menggambarkan monyet kemarin.
1: Oke.
0: Kalau teman Pro 2 lihat lihat di sosial media Pro 2 terus juga RRI Bandar Lampung ya.
1: Iya.
0: Kita teman Pro 2 bakal ngelihat ada kebun binatang Gatot Subroto.
1: Oh, bukan enggak sih?
0: Bukan. Ya,
1: bukan.
0: Ya. Itu emang hewan-hewan yang ada di RRI aja.
1: Bukan, emang ya. Emang rame bukan, aja bukan, kemarin bukan, ya bukan, karena iya, bener. Kita habis merayakan Hari Radio juga kemarin ya Mor ya.
0: Gimana? First hari radio lo di RRI.
1: Wah itu seru banget sih. Menurut gue acaranya itu keren-keren banget.
0: Iya seru banget.
1: Iya.
0: Gimana seneng pengen lagi?
1: Pengen lagi.
0: Mau berapa kali ngerasain?
1: 10
0: kayaknya kelamaan kalau 10 ya kita di sini ya.
1: Iya.
0: 10 tahun dong artinya kita harus melewati ya. Tapi
1: iya
0: gak apa-apa
1: dong
0: ya. Karena kan kalau misalnya sama teman Pro 2 kan apa sih yang enggak gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya apa yang enggak buat kamu. Gitu
0: nah,
1: teman Pro 2.
0: Tapi kali ini teman Pro 2 tenang aja di Santai Siang kita bakal ngasih 3 rekomendasi yang udah kita siapin buat kamu dengerin nih. Karena lagu-lagu yang udah kita pilih ini ya cocok banget siapa tahu
1: buat kalian dengerin ya
0: gitu
1: kan
0: ya.
1: Di dan, Santai Siang hari ini.
0: Dan lagu pertamanya teman Pro 2 yang mungkin teman Pro 2 gak tahu nih ya. Karena ini udah rilis juga baru dari JKT48 gitu ya.
1: Oke.
0: Ini kalian bakal ngeliat dan juga ngedenger teman-teman dari anak-anak muda yang semangat banget untuk di dunia peradilan gitu.
1: Okay.
0: Ya. Langsung aja kita masuk ke rekomendasi dari 3 lagu di Santai Siang.

0: Kalau dengerin semenjak ada dirimunya dari Hi-Fi dan juga Yuki Yuno ya, ini salah satu lagu yang emang terngiang-ngiang banget gitu.
1: Betul.
0: Tapi menurut gue ada satu lagu lagi yang mungkin masih terngiang-ngiang di kepala kamu gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagunya Bruno Mars. Nah ini ada satu rekomendasi dari kita teman berdua, ada Caca-Caca dari Bruno Mars.

0: Nah itu dia tadi teman Pro 2, 3 rekomendasi lagu yang pastinya ya, kalian bisa dengerin.
1: Benar.
0: Ya.
1: Dan kita bisa kamu request di Santai Siang hari ini ya. Atau mungkin kamu teman Pro 2 yang mau request juga lagu sama kita, bisa langsung di mana nih Nesya?
0: Bisa di live kita ya di benar, TikTok di Pro 2 BDL, dan juga bisa di WhatsApp kita di 0811720825 atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Kita tungguin teman Pro 2 sampai jam 11 nanti ya.
0: Yeah.
1: Tentunya cuma di Santai Siang.

Kanadler adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Masih di Santai Siang barengan sama Dino Lambora
1: dan juga Nesya Angelingga.
0: Ya,
1: yes.
0: Dan Nesya ternyata kita
1: apa?
0: Udah di bukan di teror ya.
1: Apa?
0: Teror mah program Scary Night ya.
1: Oh iya benar.
0: Kenapa sih Nesya?
1: Ini mic gua. Tuh kan. Jadi gede banget suara gua. Bentar ya, Mor. Gua kecilin
0: boleh,
1: dulu.
0: Boleh. Yes. Jangan teriak-teriak ya. Ini kayaknya kegedean
1: sakit
0: juga ini ya. Dan ternyata ini udah banyak banget yang request ke kita nih teman-teman berdua ya. Dan di Santai Siang ini teman-teman excited banget karena ada kita berdua kan Nesya.
1: Betul,
0: ya?
1: Karena kita yang bakal nemenin mereka nanti ya sampai
0: nih,
1: nanti.
0: Ya. Oke Nesya, yang pertama nih ada dari WhatsApp dari 081236 sekian.
1: Mm-hmm.
0: Halo Kak, aku Rani, mau request lagunya Tulus Yang Kelana kata dia. Mm. Lagi santai makan siang sambil istirahat dari kerjaan. Semoga lagunya bisa bikin siang ini makin adem. Selamat buat kakak dan semua teman Pro 2.
1: Oke, dari selain Lani, tadi juga ada teman Pro 2 yang request di live TikTok.
0: Oh,
1: lagunya
0: iya,
1: sama
0: bener,
1: Kelana
0: bener
1: juga ya.
0: Dan nanti kita putarin dan nanti semoga kamu dengerin juga ya.
1: Yes.
0: Oke,
1: betul.
0: Selanjutnya ada siapa nih Nisha?
1: Nah, selanjutnya itu ada dari 0872. Ini nomor apa ya 0872? 0872-7752
0: provider yang itulah pokoknya ya.
1: Iya, provider yang
0: sebutnya.
1: Oh iya benar.
0: Benar kan? Oke, ada siapa nih Nesya?
1: Itu siapa sih namanya? Doni.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah, itu ada lagunya Olivia, You Plus Me.
0: Apa tuh? Yes. Kata dia lagi ngerjain tugas sambil dengerin Pro 2 biar enggak terlalu mumet, ditemenin lagu dulu deh gitu sama kakak-kakak berdua juga. Waduh.
1: Oke.
0: Okay. Makasih ya. Dia mau ditemenin kita loh nugasnya. Tapi jangan minta bantuan tugas ya.
1: Iya, kita
0: murah,
1: juga kan.
0: Iya, kita lagi libur. Kita lagi weekend. Kita lagi nemenin Pro 2 tugasnya hari ini.
1: Lagi hari Sabtu kan. Kita waktunya mau nemenin kalian aja, jangan nemenin nugas.
0: Kalau nemenin nugas ya enggak apa-apa sih, nemenin kamu dengerin kita kan.
1: Oh, iya.
0: Kalau bantuin ngerjain tugas
1: enggak mau.
0: Nesya aja.
1: Enggak mau aja.
0: Enggak mau ya. Oke, masih ada nih Nesya ya. Dari Instagram nih sekarang nih, dari @amelia_anya2_.
1: Oke.
0: Anya harus 2 dia. Amelia gitu kan. Oke, katanya, halo Kak, aku Amel, mau request lagunya Maroon 5 yang Love Somebody. Oke, nanti kita putarin ya nih, si Amel. Oke, selanjutnya ada lagi gak nih, Nesya?
1: Selanjutnya ada dari
0: TikTok nih, ternyata nih ada yang komen juga nih. Kak, mau request lagunya For Events yang Selamat Merayakan. Oke,
1: okay,
0: kita putarin. Oke, teman Pro 2, yang masih mau request kita tungguin sampai jam 11 nanti. Masih bisa banget ya sama Dino Lamora dan juga
1: Nesya Angelingga di Santai Siang.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Oke teman berdua, hari ini di Santai Siang ternyata Nesya gak cuman kita berdua aja.
1: Kayak ada siapa sih?
0: Ada bintang tamu yang emang ini.
2: Gak usah bintang tamu, bintang tamu. Gue siaran juga.
0: Oh ya, ini Kak Ibe juga yang Kak Indra ya, yang nemenin kita hari ini juga gitu kan.
2: Oke, pokoknya sampai jam 2 nanti sebelum kita masuk ke tanggal lagu ya. Chart tanggal lagu di jam 2 sampai jam 4. Pokoknya buat lo semua harus dengerin kita. Oke, sampai jam 2 nanti. Kalau sama kita sampai jam 2.
0: Okay. Ya kalau misalnya sama penyiar di Jakarta nanti jam 2 sampai jam 3.
2: Jam 4.
0: Oh, jam 4, sorry.
2: Tolong ya.
0: Saya salah.
2: Yaudah, okay. Jam 11 sampai jam 12. Pokoknya kita kasih lagu-lagu buat lo semua yang mungkin yang nanti bakalan mau cari makan.
0: Benar.
2: Makan siang ya. Nanti sarapan apa makan sih? Kalau gue sih sekarang sarapan ya. Karena gue dijanjiin dibawain nasi uduk.
1: Jangan marah.
2: Biasaan ingkar janji.
0: Ya kan gak jualan nasi uduknya. Kan mana mau dibawain.
1: Makan lo.
2: Yaudah pokoknya lo semua sambil nyari makan. Atau mungkin juga nanti lo makan jam 11. Dengerin kita terus. Karena kita akan kasih lagu-lagu yang seru banget sampai jam 12 malam.
1: Betul.
0: 12 ya.
2: Kan sampai jam 12 malam memang nanti hari ini.
1: Iya benar.
2: Salah gue dimana?
1: Enggak salah. Ya udah gak apa-apa.
2: Yaudah.
1: Dia belum makan.
2: Jangan kemana-mana. Terus keep on tuning di Pro FM.
0: Teman terbaik kamu.

pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek, mulailah jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa, apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Cek

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: RRI Bandar Lampung.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Hah?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: 92.2 Roman Lombong, teman terbaik kamu. Teman Rodo masih barengan sama kita bertiga ya. Ada Indra Bangsawan, terus juga Daniel Lamora.
1: Lo ngerti oh, iya. Indra Viko gak?
2: Indra Viko.
0: Indra Bangsawan sih. Indra Viko ya.
1: Kenapa suara gue gak ada ya?
0: Oh, ini. Oh udah. Ayo, udah kok. Udah naik? Udah masuk?
2: Udah.
1: Ya gak mau, gue gak kedengeran di gue. Oh,
0: oke, okay, maaf, sorry.
2: Oke.
0: Iya, jadi hari ini teman Rodo gimana? Udah menemukan makan siangnya? Kalau gue jujur, lagi di jalan ya kita ya.
2: Enggak dong, bukan kita yang lagi di jalan, teman Prodo yang lagi di jalan yang sambil dengerin kita ya.
0: Gimana Nesya, lo hari ini mau makan apa?
2: Kalau gue hari ini mau makan ayam goreng aja deh.
0: Ayam goreng.
2: Iya.
0: Indra, lo mau makan apa Indra? Oke, kayaknya Indranya lagi scrolling kayaknya mau nyari makan
2: bingung,
0: apa gitu.
2: Masih bingung ya mau makan
0: bener,
2: apa.
0: Bener-bener ya, karena nanti teman Prodo Nesya dan juga Mora terus juga Indra, kita punya satu informasi yang mungkin buat kamu bosen nih kalau abis nyari makan siang mau kemana ya gitu ya.
2: Ya kita punya rekomendasi tempat makan ya Mor.
1: Apa sih?
0: Ya emang gimana sih Nesya? Lo punya rekomendasi apa gitu? Kalau kita nggak sih?
2: Kita
0: punya rekomendasi kan. Yeah.
1: Jadi, apa rekomendasinya?
0: Jadi ada di Metro. Ya teman berdua, kalau misalnya kamu pengen cari kulineran, itu ada di Metro, namanya ada Metro Culinary Festival gitu ya. Jadi lokasinya itu teman berdua ada di lapangan Iring Mulyo di Metro Timur gitu ya. Jadi ini salah satu sebuah ajang yang bukan cuman menawarkan berbagai pilihan kuliner aja gitu ya, tapi juga emang jadi tempat para UMKM itu mempromosikan jualan mereka gitu.
1: Kalau siang-siang emang makannya apa sih?
0: Kalau siang-siang dong. Enak makannya biasanya ayam goreng gak sih? Kalau gua,
1: gua makan apa ya? Kalau gua makannya yang berkuah.
2: Oh, siang-siang lo makan berkuah.
0: Iya. Lo kayak yang berkuah.
1: Iya.
0: Contohnya mie.
1: Bubur sumsum.
0: Itu sarapan sih, bubur sumsum.
2: Iya, kalau bubur
0: sumsum kayaknya lo.
2: Kalau bubur sumsum kan segar. Maksudnya tapi itu bukan sih untuk makanan gak sih?
0: Ya
2: bisa,
0: kan,
2: bisa juga lah. Bisa bubur, juga ya.
1: Mana sih lu?
0: Tapi bubur tuh ya ngenyangin juga nih.
2: Iya sih. Nih ya,
1: obat.
0: Iya.
1: Kalau obat itu diminum atau dimakan?
2: Diminum.
0: Minum. Kan barengan sama minum, bener kan? Bener kan?
2: Diminum ya, sih gua.
1: Biasanya kan ada orang udah makan obat belum? Atau udah minum obat belum? Nah, kalau lu paling sering ditawarin yang mana?
0: Udah minum obat belum?
2: Minum.
0: Iyalah, minum kan.
2: Oh mungkin karena dia bentuknya pil jadi dimakan gitu ya.
1: Ya gak tahu, makanya gue bilang kalau obat lo biasanya dimakan atau diminum kalau lo.
0: Oke, nanti kita tanya ya sama teman kita ya. Tapi kalau gue percayanya sih minum sih. Diminum.
1: Bukan karena makan obat?
0: Bukan, karena kan dibarengin sama air putih ya sih biasanya. Jadi minum.
1: Jadi minum obat ya?
0: Iya.
1: Bukan makan obat?
0: Bukan. Kalau makan obat kayaknya.
1: Kok ada orang yang masih ngomongnya makan obat?
0: Ya mungkin
2: karena ya, mungkin dikunyah ya, enggak ya, ada juga. Enggak pakai
1: air. Obat apa yang dikunyah?
0: Ada tim yang makan makan pisang sama minum obat. Ya masuk barengan gitu loh maksudnya.
2: Iya kan? Karena pahit ya kan.
0: Mungkin dia tim itu.
2: Iya.
1: Oh, jadi dia makan obat.
0: Iya. Tergantung gimana cara masuk obatnya enggak sih ke dalam?
2: Ya atau biasanya kalau obat-obat lambung itu biasanya seringnya dikunyah.
0: Iya.
1: Oh.
0: Jadi beberapa iya kan? Jenis obat kayak sirup itu pasti diminum kan?
2: Heeh.
0: Benar.
1: Ya, gue cuma ribet aja gitu. Ada orang yang udah makan obat belum? Makan minum gitu.
0: Iya. Oh, jadi lu tim apa jadi?
1: Minum kalau gue.
0: Minum kan.
1: Gue minum obat.
0: Lu minum obat. Sekarang minum obat.
1: Minum obat gue.
0: Karena
1: Kemarin kan gue habis cek darah ya.

0: gua kan tidak merasakan apa-apa ya. Dalam, lu yang lu tahu asam urat itu sakitnya kayak mana?
1: Asam urat itu yang dia tuh kayak nyeri-nyeri
2: kayak
1: gitu.
2: Kayak pegel gitu enggak sih rasanya? Terus keram gitu enggak sih?
1: Apalagi di bagian
2: di kaki, biasanya kan di tangan.
1: Gua di tangan sama di
2: kaki. Oh, lu juga asam urat.
0: Oh gitu ya. Gua enggak tahu, gua enggak pernah merasakan. Atau mungkin gua sudah pernah merasakan tapi gua nya enggak tahu kalau itu asam urat ya. Mungkin karena cuma capek-capek pegel doang gitu.
1: Oh, iya sih.
0: Gua enggak tahu kalau itu asam urat.
1: Tapi kan lu udah jadi tahu karena lu udah cek kan kemarin.
0: Iya, kemarin gua cek ternyata gua asam urat, tapi memang belum tinggi sih, tapi udah melewati batas lah ya.
1: Tapi gua penasaran deh kayak mau nyoba cek karena gua setiap makan kambing tuh pundak gua
0: kolesterol itu beda lagi.
1: Beda ya, beda ya.
0: Cuman gua gua asam urat gua enggak tahu nih ya, kayak kaki gua, perasaan gua enggak pernah ngerasa kram, kebas, tapi leher sih.
1: Leher.
0: Leher, leher gua ngerasa kebas kayak aja ya? Enggak, pegel gitu leher gua.
1: Nah, iya gua juga gitu, sama aja.
0: Gua nah, asam urat. Masalahnya gua enggak tahu apakah itu kolesterol atau asam urat.
1: Lu suka makan emping enggak?
0: Enggak. Oh. Gua suka emping, tapi gua enggak jarang makan emping maksudnya.
1: Oh. Tapi setiap makan emping
0: biasa aja.
1: Oh, karena enggak terlalu berlebihan.
0: Cuma katanya asam urat itu karena lu sering makan jeroan.
1: Oh, iya juga.
2: Oh, berarti terus lo sering
1: santan-santan juga.
0: Santan-santan juga.
1: Lu sering.
0: Oh. Kalau gua sih uduk friendly ya gua. Okay. Gua pernah makan uduk sehari 3 kali loh.
2: Wow.
0: Pagi gua uduk, siang uduk, malam uduk, pernah gua.
1: Indra setiap gua siaran bareng dia mintanya uduk.
0: Oh. Gua enggak tahu kenapa kalau uduk. Gua udah hafal gua udah mengerti gua tentang perudukan gua. Uduk uduk yang enak sama uduk yang enggak gua udah tahu gua.
1: Kalau di dekat kantor kita ini ada lah ya uduk depan itulah ya.
0: Uduk di pinggir ini, uduk di depan gerbang.
1: Iya.
0: Ya, dia normal sih.
1: Normal ya.
0: Normal. Cuman gak enak tuh kalau dimakan untuk malam.
1: Oh, ya, gitu.
0: Dia tipenya uduk pagi.
2: Oh, gitu. Karena enggak terlalu santan atau gimana?
1: Bukan. Karena santan banget kalau pagi.
0: Beda.
1: Itu.
0: Iya, lo ngerti gak sih lo uduk? Uduk. Lo makan uduk enggak?
2: Makan dong. Tadi aja gue makan uduk. Semalam.
0: Semalam.
1: Beda.
0: Beda ya kalau uduk.
1: Nasinya
0: uduk,
1: lebih.
0: Iya, uduk malam tuh lebih tabur ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Uduk malam tuh lebih taburai dia. Lebih taburai. Oh. Kalo terus biasanya ornamennya dikit-dikit aja kan?
2: Oh, alah. Tapi lo pernah nggak nemuin uduk yang nggak pas gitu di lidah lo?
0: Ya, banyak.
2: Entah itu santannya, entah dari
0: banyak dong.
2: Oh ya, oke.
0: Okay. Kalau lo ngomongin uduk sama gue itu sama kayak ngomongin somai.
1: Kenapa?
2: Oh, lo pecinta somai juga?
1: Iya. Lo hatam somai di bandar Lampung ini.
0: Gue somai itu, enak semua lo. Kalau misalnya kata orang gak enak, ya mungkin gak enak. Kata orang apa sih rasanya kurang ikan nih gitu segala macam kan. Kalau gua somai karena sudah tahu ada yang enak, yang itu kurang enak aja, bukan gak enak kalau gua.
2: Oh iya.
1: Iya sih. Jadi
2: ya ada patokannya gitu loh.
0: Iya.
2: Ya, di bawah dari itu, gitu. Iya. Di bawah dari itu.
0: Cuma kan ada orang yang gak enak nih mas somai. Maksud gua dia bukan yang orang jualan somai itu bukan cuma tepung doang, pasti dia ada ornamen lain dong, betul. Ada garam, ada bener. Tetap kerasa lah di lidah, cuman memang mungkin kurang tajam aja.
2: Iya.
0: Gitu.
1: Oh, okay. Dia salah satu orang tapi yang tajam akan makanan
2: tapi
1: sih.
2: Tapi gue suka somai, cuma gue nggak bisa makan somai by the way.
0: Apa sih? Gimana sih? Bingung lo? Oh, karena kayak hubungan lo bingung.
1: Iya. Lu alergi, alergi
2: jadi
1: ikan
2: setiap
1: ya.
2: Jadi gue tiap makan somai itu gue pusing, jadi makanya gue nggak.
1: Gue baru tahu.
2: Bener.
1: Kok pusing? Kenapa?
2: Gak tahu.
1: Setahu gue kalau
0: biasanya ini kerlo, pikiter lo.
2: Enggak, iya. Dari SMP gue beneran.
1: Ya oke, kita beli comai.
0: Comai.
1: Kita beli comai ya nanti ya.
2: Di mana?
1: Ya nanti gue beliin deh.
2: Oh, oke.
0: Okay. Oke, dibeliin soal dibeliin orang. Gue juga mau.
1: Gue
0: juga mau. Yang di dekat hotel Batika aja tuh.
1: Salah nyebut gue. Udah deh, nanti ya kita beli comai ya.
0: Tapi kalau bakso, bukan.
1: Nah, gue tim bakso malah.
0: Gue nggak begitulah kalau dengan bakso, tapi gue tau bakso enak. Gue yang lebih memilih itu bubur ayam.
1: Gue nggak makan lagi.
2: Gue juga gue nggak tim bubur ayam sih.
0: Gue bubur ayam tuh milih-milih gue kalau bubur ayam. Karena ada bubur ayam orang sakit tau nggak lo?
1: Tahu.
2: Iya tahu. Yang nah, ada sama gitu. Sekali hambar.
1: Emang ada yang kayak gitu?
0: Ada bubur. Wow. Yang kaldunya itu kuning.
2: Iya kuning.
0: Kuning. Terus kayak tawar gitu. Bubur orang sakit tuh. Biasanya dia jualan deket rumah sakit memang.
1: Oh iya.
0: Nah beda sama bubur ayam Cirebon. Beda tuh yang kaldunya tuh medok gitu kan.
2: Betul.
0: Taburan apa?
1: Muncul lagi gue.
0: Taburan daun bawangnya tuh banyak.
1: Nah lu tim diaduk apa di?
0: Gue diaduk. Namanya? Gue diaduk.
1: Gak diaduk ntar.
2: Gue nggak diaduk. Kalau lo?
1: Gue nggak makan. Tim nggak makan.
0: Gue tim diaduk.

0: diaduk ya.
1: Kalo
0: karena kalau tapi kalau gua
1: sama aja ribet enggak sih?
0: Diaduk sih, iya sih sebenarnya.
1: Ribet lah kalau enggak diaduk.
0: Sampai dalam dong. Juga kan ke dalam enggak juga.
1: Ya ujung-ujungnya juga akan keaduk kan?
0: Benar. Iyalah,
1: di dalam mulut kan kecampur.
2: Iya. Iya, cuma tuh pas kita nyendok tuh kita harus misahin ornamen kayak ngambil kacangnya dulu, ngambil ayam dulu.
1: Terus kecampur enggak di mulut lo?
2: Ya kecampur.
1: Ya aneh lah jadinya. Aduh, sama aja kecampur juga ujung-ujungnya. Oh di dalam mulut lu kepisah, kacang di sebelah kiri, daun bawang di belakang, bubur di tengah gitu.
2: Cuma tuh ngelihat tampaknya tuh kayak kurang menarik gitu kalau misalkan diaduk.
0: Ah lu kayak nggak pernah, makan bubur campur aja.
1: Kayak nggak pernah makan bubur pakai agar aja lu.
0: Pakai lele.
1: Tapi ini kan kali masih ngomongin kuliner ya, masih ngomongin kuliner. Lu ada makanan yang nggak lu makan nggak?
0: Banyak lagi gue.
2: Banyak. Terong gue gak makan.
0: Gue terong gak.
2: Ikan mas gue gak makan.
0: Ikan gue gak makan.
1: Oh gitu.
0: Seafood gue gak makan.
1: Gue makan semua lagi.
0: Gue seafood gak
1: makan. Gue semua makanan gue makan kecuali durian.
0: Nah gue juga itu gak makan.
2: Gue gak makan sih sebenarnya. Enak banget, kenapa gak suka?
1: Ya gak enak.
0: Baunya enak. Menurut gue baunya sih yang
1: durian. Tapi gue seneng banget ngeliat di itu. Gue seneng ngeliat di explore Instagram gue kalau lagi ngebuka durian. Gue seneng tuh, satisfying banget ya. Ceprek terus seret.
2: Yeah.
1: Demen gue kalau ngeliat ya. Makanya kalau istri gue beli durian, gue maunya yang utuh. Gue buka di rumah.
0: Oh lo yang buka, istri lo yang makan.
1: Gue gak makan.
0: Oh, tapi emang beneran lo bener-bener gak makan durian atau emang olahan durian pun gak makan?
1: Semuanya.
2: Olahan, alergi atau enggak?
1: Apalagi olahan durian gue gak demen.
0: Sama, kita tim.
1: Kayak pancake, tim permen, es krim gitu gue gak.
2: Gue suka sih.
1: Enak gue.
2: Cuma kalau apa olahan durian yang difermentasi tempoyak
1: gua itu pernah, gak suka. Gue pernah nyobain durian Blackthorn. Tau gak lo?
0: Wow,
1: apa? Blackthorn.
2: Gua itu dari ya?
1: Durian
0: dari Asgard bukan.
1: Bukan. Itu Thor.
0: Itu Thor ya.
1: Durian duri hitam.
2: Oh,
1: ada tuh yang
0: yang di upin-ipin itu enggak sih?
1: Iya, itu
0: beneran ada itu.
1: Ada.
0: Wow.
1: Nah, itu katanya kan enak banget. Uh-uh. Temen gue tuh waktu itu beli harganya 1 juta loh. Lu bayangin durian 1 juta, mendingan lu beli ban motor enggak sih?
2: Kalau buat lo sih oke ya.
1: Terus akhirnya kan dibuka tuh, gue nyoba. Iya, dia ya udah durian, tapi gue tetap tidak bisa memakan terlalu banyak.
0: Tapi kata teman lo apa rasanya?
1: Ya dia bilang enak banget. Gue durian itu pertama nggak suka baunya. Rasanya tajam.
0: Terus ininya nggak sih after?
1: Terus enggak. Terus bentuknya
0: aneh,
1: banyak.
2: Aduh.
1: Aneh, gue nggak demen.
2: Itu enak banget.
1: Enggak sih.
2: Itu manis wanginya.
0: Bahkan kemarin bunga bawa durian aja gue gak mau ngedeket gue.
1: Sama gue juga, gue bau banget durian tuh. Apalagi udah orang makan durian, sendawa, buset.
0: Wah,
1: buset.
0: Itu bahaya sih.
1: Kombo.
2: Bukan bau, itu yang wangi.
1: Yang
2: wangi
1: lo suka, gue makan durian lo cium mulut gue ya.
2: Wangi durian, bukan bau durian. Nyebutnya.
1: Oke lah nih ya, mungkin di luar sana perdebatan gue tim ada suka durian ada yang enggak kan.
2: Oke. Okay.
1: Nih, durian, lo kenapa suka durian, Nes?
2: Karena dia manis, enak.
1: Oke, manis ya.
2: Iya.
1: Tapi ada orang yang ini enak nih, gue demen makan durian tuh ada pahit-pahitnya.
2: Iya.
1: Maksud gue lu ngapain makan buah yang pahit sih? Lu makan mengkudu?
2: Bukan sepahit itu. Tapi dia kayak ada apa ya bahasanya?
0: Sensasi
2: pahitnya dikit ya, karena
1: ngapain?
2: Karena dia mateng. Men, biasanya lebih
1: Tuhan,
2: mateng.
1: Tuhan itu menciptakan ada melon dan ada stroberi.
0: Iya benar, stroberi, anggur. Kenapa harus durian?
1: Nyari pahit-pahitnya.
2: Durian itu teksturnya lembut banget, apalagi dibuat pancake itu enak banget.
1: Ada buah yang lembut.
2: Apa?
1: Sirsak.
0: Sirsak mangga juga lembut.
1: Lembut.
2: Tapi dia enggak ada wangi kan?
1: Ada
0: wangi mangga juga. Sirsak juga ada.
1: Nih, gua udah enggak ngeduren.
2: Kenapa gua jadi terpojok?
1: Gua enggak makan durian. Terus gua enggak ngopi. Ada sekte orang yang makan
2: durian
1: pakai kopi.
2: Sumpah.
1: Iya, itu keren loh. Lo keren banget
0: kopinya,
1: sih.
0: Kopinya biasanya kopi hitam, Dra.
1: Iya, terus durian dicampur tuh.
0: Wah, itu apa enggak?
1: Itu aneh banget sih.
0: Udah sendawa bawa kopi tambah bawa durian. Gimana tuh rasanya?
2: Bahkan ada yang buat sambal pakai durian juga kan.
0: Itu seruit enggak sih?
1: Seruit.
2: Iya.
1: Tempoyak.
2: Tapi yang pakai durian apa buahnya belum difermentasi gitu katanya itu lebih enak karena rasanya manis. Kalau tempoyak kan ada asam-asamnya kan.
1: Durian gue enggak.
0: Lo juga nggak makan seruit, enggak?
1: Gue makan tempoyak tapi yang tempoyaknya yang sudah digoreng ya.
2: Oh udah dimasak, udah diolah.
1: Ya udah dimasak. Tempoyak
0: tetap nggak makan.
1: Tempoyak yang dimasak karena dia ada rasa-rasa pedes, ada rasa duriannya itu sudah hilang.
0: Oh.
1: Kalau tempoyak mentah, gue enggak.
0: Tapi gue belum pernah sih.
2: Gua gak suka.
0: Tapi gue ngerasa kayak kalau tempoyak itu dia kayak itu durian pasti. Gue gak suka. Gue gak mau.
1: Iya, gue juga durian enggak gue.
2: Aduh.
1: Dan kayaknya udah nurun ke anak gue. Anak gue
0: yang juga yang
1: anak gue yang Gio yang pertama dia enggak makan durian, tapi anak gue yang kedua
0: makan durian.
1: Kayaknya makan durian. Kayaknya.
2: Kayaknya. Enggak apa-apa, biar nemenin istri lo enggak sih?
1: Itu adalah kenikmatan istri gue di rumah. Ketika ada makan durian, dia tidak diganggu.
2: Oh iya benar.
0: Gua semua.
1: gue yang paling aneh tuh kalau ngeliat orang tuh makan durian, kalau udah orang buka durian tuh kayak mereka tuh kayak
0: excited.
1: Yang kayak
2: iya.
0: Yang kayak, ini punya gua, ini punya gua gitu.
1: Durian, durian nih.
2: Bener. Gue merasakan itu feelnya orang membuka durian. Kita ngeliat nih ya, sebagai gue yang nggak bisa membuka
1: gitu kan, langsung, iya. Langsung tangan langsung.
2: Gua. Yang itu punya gue.
1: Kayak gitu. Piranha. Kalau gue ada orang ngeliat durian tuh yang aduh ini apa sih. Gue paling sebel tuh kalau lagi jalan-jalan nih, terus ada orang jualan durian di samping. Ih durian dulu kali ya, seru nih. Durian dulu asik nih.
0: Udah manis bete. Lu langsung bete lu disitu.
1: Udah sih gak usah durian gitu. Dugan kayak dugan-dugan gitu.
0: Tapi kalau durian di mobil langsung
1: Wah, parah sih.
0: Saya langsung mabok saya. Ya, langsung ini maksudnya sih, mabok mobil. Perjalanan. Ya.
1: Gua enggak sih itu. Ih, udahlah ya, ada buah yang lain lah kalau gua sih ya daripada durian.
0: Jadi makan buah apa lo yang favorit?
1: Buah.
0: Mangga.
1: Gua makan semua sih kalau buah. Buah-buah normal ya, buah-buah pada umumnya ya. Makan gua. Gua enggak ada buah yang enggak gua bisa gua makan, enggak ada. Gua makan semua.
0: Ya sih gua cuman di mulut gue cuman
1: buah naga nih.
0: Buah naga doang.
1: Buah naga lu suka yang merah atau yang putih?
0: Putih. Gue yang putih.
1: Gue yang putih.
0: Gue merah. Gue putih. Gue putih karena segar kalau yang putih menurut gue ya. Kalau merah tuh kayak
1: karena ada manis.
0: Iya.
1: Kalau yang putih tuh kayak
0: ya asam apa ya?
1: Tawar-tawar gimana gitu.
0: Tapi gue suka banget yang putih.
1: Oh suka lo yang putih ya?
0: Putih gue suka.
1: Gue tim merah.
0: Gue tim putih gue.
1: Terus sering-sering gue bercandain gitu kayak gue habis makan darah gitu. Ngacakan gitu.
0: Vampir tuh berasa.
1: Tapi lo kalau kebanyakan makan buah naga merah, pup lu merah. Iya, lo
0: merah emang.
1: Gue sempet kaget gue. Gue kenapa nih berdarah? Ternyata karena buah naga.
2: Gitu. Gue nggak pernah makan terlalu banyak sih ya.
1: Buah naga kan juga menjadi pewarna makanan kan.
2: Iya benar.
1: Buah naga merah kan. Gitu.
0: Buah naga sih emang the best menurut gue ya.
1: Duku lu makan duku.
0: Duku gue punya pohonnya tapi udah mati.
1: Duku sih. Gue paling sebel kalau udah kegigit bijinya, sumpah.
0: Oh, asem banget sih itu jujur.
1: Bukan asem, pahit.
0: Oh, pahit ya.
1: Pahit.
0: Asem sih.
1: Lu tau kan ada durian lagi. Ada duku yang dia udah gede banget tuh.
0: Iya.
1: Bijinya gede banget.
0: Itu kan manis kan pasti ya.
1: Buahnya gede banget. Tapi bijinya gede. Dagingnya cuma kecil tuh.
2: Bener.
1: Gue pernah makan kegigit sama gue. Wah, sumpah sih. Seminggu sih pahit di
2: enggak dong, kelamaan
1: gak kebayangnya, sih. Kebayangnya. Gila sih itu.
0: Kebayangnya seminggu.
1: Aduh. Buat lo nih ya, yang mungkin sekarang lagi dengerin yang pengen nyari makan
0: gitu
1: ya, atau mungkin juga lo sempat kepikiran gara-gara buah-buah yang kita sebutin tadi, silakan lo cari. Karena durian sekarang kan lagi musim ya.
2: Betul,
0: nah, lagi banyak banget di mana-mana di jalan tuh.
1: Kalau lo memang cinta durian, silakan beli durian. Tapi jangan sampai lo ketika ada orang yang tidak makan durian, kayak di aneh
0: dijauhin,
1: lu, aneh ya kan? Lu gak makan durian, lu aneh lu. Ya udah itu sama aja kayak lu gak suka dengan pare gitu kan.
0: Iya bener-bener
1: gitu.
2: Tapi lu suka pare?
1: Gua suka, tapi di somai.
0: Oh, dia harus ada somai-somainya.
1: Gua suka pare, tapi yang di somai dan ditumis. Selain itu, pare gua gak suka. Apalagi dijadiin lalap ya. Ada orang yang makan lalap kan pare kan?
0: Iya.
1: Enggak sih.
0: Kan terlalu pahit gak sih pare?
1: Pahit banget. Cuma kalau dijadiin somai gua seneng. Oke, kita break dulu karena si Mora mau beli somai.
0: Oke. Waduh, langsung ditanya ini teman Pradua.
1: Gua beli 40.000 ya, ya.
2: Gue 20.000.
1: Kan buat gue 10.000, istri gue 10.000, anak gue 10.000.
0: Semua deh kayaknya.
2: Gue 20.000.
0: Lo siapa lagi lo?
2: Gue aja.
0: Oh, iya, ya udah lah teman Pradua, jangan kemana-mana, tetap di Pradua Irmanto Lampung, teman terbaik kamu.

banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu gak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: Neng, kuliah di mana, Neng?
1: Hah?
0: Oh, kampus ijo itu ya? Emang jurusan apa, Neng?
1: Hah? Apaan sih, Bang?
0: Di sana udah punya pacar belum?
1: Enggak kedengeran, Bang. Ngomong apa?
0: Oh, masih jomblo. Senang saya aja, Neng.
1: Ih, orang ini ngomong apa sih? Nggak jelas.
2: Capek dengerin obrolan nggak jelas. Makanya, dengerin Prodo aja.
0: Makan favoritnya apa?
1: Hah? Makan? Kok tiba-tiba kemakan sih?
0: Ya udah, Abang beliin aja, Neng, ya.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Masih barengan sama Dinola Mora dan juga Nesya ya, teman Pro 2 di Santai Siang ya. Hari ini teman Pro 2 kita bakal ngasih informasi tentang yang mungkin sedikit mengharukan buat kita nih. Bukan sedikit sih, sangat mengharukan nama bangsa Indonesia dan juga atlet-atlet muda gitu nih.
1: Betul. Ya. Ini ada kabar gembira dari Anta Syafi.
0: Apa tuh? Dia kenapa tuh?
1: Anta Syafi Robi sahabat dapat medali emas nih.
0: Iya. Yeah. Dia menyabat semua dan mengambil medali emas dari
1: di World Climbing Series Guiyang tahun 2026.
0: Guiyang. Kan yang di China kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. Jadi si Anta Syafi Robi Al Hilmi ya.
1: Yeah.
0: Dia tuh emang berhasil mendapatkan emas dan bertarung pada partai yang memperebutkan medali emas gitu ya pada hari Jumat kemarin ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan dia menjadi salah satu yang tercepat mengungguli dua atlet Cina. Itu ada Ling Yongzi dan juga Chu Xionghang.
1: Gitu. Ya, betul banget. Jadi beliau meraih medali emas ini berkat torehan waktu yang tercepat nih Mor katanya. Benar. Di 4,65 detik. Wah, ini cepat banget sih. Diikuti dengan Ling Yongzi di 4,75 detik dan meraih medali perak. Dan juga ada satu lagi pemenangnya yaitu Su Hongsu di 4,80 detik. Dan dapatnya medali perunggu.
0: Jadi gitu. Medali emas ini teman Pro 2 menjadi pencapaian tertinggi untuk Robi ya dalam World Climbing ya.
1: Iya.
0: Di series 2026 karena emang sebelumnya itu mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan di mana tuh Nesya?
1: Wah, di Chamonix.
0: Wow.
1: Ya, keren, berarti ya? Emang udah sering ya, ya. Dapat penghargaan.
0: Tapi menurut gue tuh makin bangga banget kalau misalnya ada atlet-atlet, apalagi atlet-atlet ini kan masih muda,
1: masih
0: juga
1: muda,
0: ya,
1: betul.
0: Yang berhasil mengharumkan nama Indonesia gitu.
1: Nah,
0: kayak terharu,
1: semangat banget ya.
0: Gitu. Jadi kayak ada motivasi buat kita juga untuk bisa mengharumkan nama bangsa kita gitu gak sih Indonesia?
1: Lewat apapun itu.
0: Iya benar, ya kan?
1: Gitu. Iya.
0: Karena emang apa ya? Inilah seru banget gitu ya.
1: Jadi apapun hobi kalian ya teman Pro 2 pastinya bisa ngeharumin nama bangsa kita.
0: Benar,
1: ya
0: benar, benar,
1: mau
0: benar,
1: itu
0: benar.
1: Kalian hobi climbing ataupun olahraga-olahraga lainnya.
0: Ha-ha.
1: Itu kalian bisa tekunin aja ya,
0: betul,
1: supaya
0: betul,
1: kalian
0: betul.
1: Bisa mengharumkan nama bangsa kayak beberapa orang yang kita sebutin tadi ya, seperti itu.
0: Karena emang salah satu apa namanya? Salah satu yang emang harus kita untuk menuju Indonesia emas itu ya dengan salah satu caranya itu kayak gini ya Kanis.
1: Iya benar, menekuni apa yang kita suka gitu.
0: Kalau lo pengen menang lomba lo di bidang apa deh?
1: Lomba ya, kalau gue bulu tangkis.
0: Lo di apa?
1: Bulu tangkis gue.
0: Emang lo atlet banget gitu bulu tangkis?
1: Enggak sih, cuma kayak gue seru aja kalau misalkan main bulu tangkis tuh.
0: Kenapa?
1: Kayak ngerasa happy aja karena kalau misalkan olahraga yang lain kayak mungkin kalau dari gue ya lari gitu ya.
0: Betul.
1: Gue tuh nggak suka lari gitu.
0: Oh, lo nggak suka lari?
1: Nggak suka gue kalau olahraga lari.
0: Oh
1: gitu.
0: Oke. Kalau gue sih sebenarnya ini aja sih olahraga yang mungkin lo sedikit kaget gitu. Kalau gue suka banget sama olahraga ini, bowling.
1: Bowling, okay.
0: Karena kayak keren seru. Aja nggak sih kalau
1: ya,
0: main
1: bener.
0: Bowling. Terus jadi atlet bowling kan. Terus kayak
1: karena itu biasanya di dalam ruangan juga ya.
0: Iya benar-benar. Gue gak suka panas-panasan sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi emang salah satu olahraga yang pengen gue banget itu adalah bowling ya. Karena di Lampung tuh belum ada. Jadi gue pernah ke Palembang dan ada bowling, gue excited banget nih sih ya.
1: Sering berarti dapat strike. Apa? Strike.
0: Wah.
1: Apa?
0: Lihat aja video saya.
1: Oh, jago ya berarti.
0: Gak ada yang dapat strike kayaknya ya. Yang ke shoot kayaknya gak dapat gitu lagi. Karena nggak perlu lah dipamerin kayak gitu kan
1: gitu.
0: Ya pura-pura
1: kayaknya,
0: aja
1: kayaknya nggak ada bohong nggak sih teman-teman
0: ya kan namanya pura-pura cinta aja pura-pura aja

0: di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Ya, teman berdua, kalau ngomongin Nona, itu pasti gue bakal ternyang-nyang sama Kristi.
1: Oke, karena lo suka banget ya sama Kristi ya.
0: Karena Kristi tuh menurut
1: gue kayak cantik.
0: Bener. Kristi tuh enggak juga sih, maksudnya semua member Nona cantik.
1: Iya, bener.
0: Ya. Lo setuju
1: enggak? Cuma lo setuju gue.
0: Kan member kelimanya lo kan?
1: Oh. Bukan. Iya, gue.
0: Coba.
1: Coba jangan dirahasia. Itu kan rahasia gue. Jadi
0: coba spill dulu rollerblade lo tuh kayak mana?
1: Boh.
0: Ya, gue seneng banget karena kalau nginget Nona, karena Nona tuh biasanya kan dia baru punya single kan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kali ini pertama kalinya dia bakal ngerilis album. Ya, jadi Nona itu yang kita tahu kan kebanggaan kita ya.
1: Benar.
0: Idol dari Indonesia yang punya label di luar. Tapi dia tetap membanggakan kita karena punya ciri khas, dia tetap bawa Indonesia gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi Nona itu bakal merilis album yang judulnya Speaker Freaker ya.
1: The Long Song.
0: Jadi salah satu lagunya itu judulnya adalah Island Girl ya.
1: Island Girl maksud Mora ya, teman Produa ya. Dan ini bakal dirilis di tanggal 18 September di 2026.
0: Berarti
1: ini
0: ke depan ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Wow, dan katanya nih yang durasi 15 menit yang udah dirilis di YouTube-nya Nona,
1: okay,
0: itu hasil dari gabungan 8 lagu yang apa ya, yang viral gitu, kayak Rollerblade, terus ada Walk, terus juga apa lagi?
1: Ada lagu-lagu yang
0: bener
1: belum mereka pernah publish,
0: iya,
1: juga
0: bener,
1: ya.
0: Bener,
1: nah spoiler. Itu jadi disatuin dalam album yang Island Girl ini
0: bener,
1: gitu teman berdua.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Terus album ini bakal memperkenalkan Island Pop di ke dunia gitu. Yeah. Jadi Island Pop ini juga menggabungkan nuansa tropis Indonesia juga, terus juga ada genre musik global kayak 80-an, dangdut, new jack swing juga sampai ke synth funk katanya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena Nona menurut gue musiknya salah satu yang cukup
1: ikonik banget ya menurut
0: dan
1: gue.
0: Dan juga unik banget ya.
1: Iya, kayak lagu Hong tadi ya kan, nah, itu ada lagu dari Klakson Bus gitu-gitu.
0: Hip-hip-dut yang menurut gue kayaknya asik buat goyang-goyang, maksudnya buat apa ya? Headbang.
1: Maksud lo bikin lo joget gitu ya, Mar ya?
0: Joget, terus okay, juga sing along gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Itu sih lagu-lagunya Nona sih. Apalagi yang Rollerblade.
1: Iya, karena itu viral banget,
0: bener,
1: parah.
0: Kaki gue udah tiba-tiba Rollerblade.
1: Dan jalan-jalan.
0: Dan gue lihat juga ya, Nes, di Rollerblade ini nanti di album yang terbaru mereka ini ada Rollerblade part 2 katanya.
1: Oh iya.
0: Jadi ada Rollerblade versi lainnya gitu. Penasaran
1: okay
0: kan?
1: Penasaran banget gue.
0: Terus tadi gue denger juga
1: seseru apa ya lagunya?
0: Iya kan? Yang pertama aja seseru itu.
1: Iya. Bahkan sampai viral banget ya, social media.
0: Di album ini juga nanti bakal ada 15 lagu nih. Jadi kayak wow. Ini gabungan juga dari single-single mereka. Tapi tetap juga ada lagu-lagu baru yang nantinya teman Pro 2 bisa nikmatin gitu.
1: Dan ya Mora, katanya ini syutingnya di dua kota loh.
0: Wow.
1: Katanya lagu ini di
0: Lampung?
1: Gak masuk.
0: Belum Lampung,
1: di Jakarta
0: belum,
1: ya. Dan juga Yogyakarta gitu.
0: Wow.
1: Jadi selain suara-suara yang khas di Indonesia, mereka juga pakai alat musik tradisional gitu, maupun kebiasaan-kebiasaan lokal. Jadi ternyata Nona juga itu mengambil gambar di kota-kota Indonesia gitu. Salah satunya kan Jakarta dan juga Yogyakarta.
0: Tapi gue penasaran sih, kalau ngelihat music videonya Nona ini kan, kalau kita lihat dari Rollerblade, terus juga yang pertama itu kalau nggak salah shoot ya.
1: Iya,
0: kan
1: betul.
0: Shooting di, kalau shoot itu di sawah-sawah. Rollerblade itu dia mamerin gamelannya gitu. Gue penasaran kalau yang di Jogja ini kayaknya kota-kota dan juga berarti kayak ada perbandingan ini kalau gue ya. Kiranya kayak mungkin ada perbandingan dari kota yang mungkin penuh city light ataupun
1: ya kayak Jakarta,
0: Jogja banget
1: yang hangat ya gitu. Kan
0: gua
1: Jogja tuh vibesnya wah parah sih.
0: Kalau lo jadi member Nona, lo pengen syuting di mana?
1: Gue pengennya di depan studio boleh?
0: Ya, ya? Kayaknya ada kita dong nanti siaran.
1: Ya nggak apa-apa, biar kita masuk maksudnya.
0: Oh gitu, jadi
1: sambil kayak
0: ini Nona ini idol atau penyiar radio jadinya?
1: Oh enggak ya?
0: Enggak, iya. Enggak apa-apa sih, enggak ada yang larang.
1: Ya benar, kan kata kalau gua,
0: gua
1: jadi member
0: Coba
1: Nona.
0: Coba tanya
1: gua. Kalau lo?
0: Kalau gua jadi
1: pengennya di mana?
0: Kayaknya kalau jadi member Nona enggak mungkin. Tapi kalau gua jadi idol kali ya.
1: Oh, iya.
0: Kalau gua jadi idol, gua pengen syuting di
1: Paris.
0: No. aku kan cinta banget Indonesia.
1: Okay.
0: Ya. Pengen di
1: Labuan Bajo.
0: Di Lampung kali ya, tapi pantai-pantai Lampung itu kayak Gigi Hiu gitu.
1: Hmm, iya sih.
0: Jadi
1: bener.
0: Kayak emang konsepnya mermaid gitu.
1: Berarti cocok dong sama albumnya Nona yang ini, Island Girl.
0: Wow.
1: Iya kan?
0: Island Girl from Indonesia.
1: Lagu ini dari Lampung gitu, enggak ya?
0: Aduh.
1: Ya udahlah.
0: Tapi yang berfavorit lo di Nona siapa?
1: Kristi juga.
0: Oh, Kristi juga.
1: Iya.
0: Ikut-ikut.
1: Enggak ikut-ikut.
0: Kamu ikut-ikut saya.
1: Enggak. Kayaknya emang banyak.
0: Kenapa
1: yang
0: lu suka Kristi?
1: Karena dia cantik. Gue suka. Maksudnya dia ya, semuanya ya, semuanya cantik, cantik, cuma kan? Dia menurut gue yang paling gitu di mata gue kayak lu paling gitu
0: ya? Paling cantik langsung kayak
1: oh, tertuju ke lo gitu mata gue.
0: Gue juga sih karena dia kan dancer kan. Gue suka yang suka ngedance.
1: Karena lo juga suka dance kan, Mor.
0: Ya iya dong.
1: Udah teman Brodo nggak bisa lihat lo.
0: Nggak bisa lihat
1: kayak
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Tapi selain lagu Rollerblade, lo suka lagu apa di Nona?
1: Hong. Yang tadi oh, kita puterin. Tadi ya. Yes.
0: Kalau gue shoot sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi teman Pro 2 udah. Udahlah, cepetan Kak, udah langsung aja lagu gitu.
1: Iya.
0: Ya, teman Pro 2.
1: Kita juga mau dengerin loh.
0: Benar, jangan kemana-mana teman Pro 2 karena masih barengan sama Dino Lamora dan juga
1: Nesha Anjalingga di Santai Siang.

gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 5 Produ RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Produ, udah 2 jam panjang ya waktu kita untuk nemenin kamu di santai siang. Dan waktunya kita berdua pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah request dan juga titip salam.
0: Dan terakhir dari kita, Lady Diva Share and Express.
1: Your willingness only with Produ RI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: And now, bye.
2: This is Santai Siang.

Pro2, sesaat lagi kamu akan bergabung ke Pro2 RRI Jakarta untuk mendengarkan tangga musik lagu dari mancanegara dan juga nasional. Jadi teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

lagu yang harus out of chart, teman bro, dua harus keluar dari Indonesia atau untuk di Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, yang kayaknya ini bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan lagi karena harus out dari Indonesia Top 20 di Jakarta on this week. Tapi the good news is kita punya satu new entry, satu jagoan yang bakal menjadi pendatang baru untuk edisi minggu ini. So, kira-kira apakah ini lagu favorit lo? So, let's count it down, teman bro 2. Let's start from number 20 on this week. Kita punya satu lagu yang jadi backsoundnya kisah-kisah romantis di sosial media. Asik. This is your entry on this week, teman pro 2. Kita punya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Number 20.

0: 19 Anis Week posisi ke-19, kita punya sebuah lagu yang ini jujur ngingetin kita kalau kita tuh sebenarnya harus menerima bahwa mungkin sesuatu itu waktunya emang belum sekarang. Mungkin ini menjadi sesuatu yang disimpan untuk dunia yang nanti. So this is Ryan Blaude, teman bro 2. Dunia yang nanti berada di posisi ke-19 untuk edisi minggu ini, teman bro 2. Alright, let's move to number 18. Kita bergeser ke posisi 18 di minggu ini. Sebuah kolaborasi yang sangat-sangat indah dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan satu lagunya, Sumpah Mati.
1: Number 18.

0: Ini satu lagu yang sudah bertahan di chart selama 8 minggu dan menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Ini mungkin jadi sebuah pertanyaan yang familiar ya di lagu ini buat banyak orang. Ketika mungkin lo berada dalam situasi yang rumit, kira-kira kemana nih kita harus pergi melangkah buat nyari jalan keluarnya? Asik. Itu dia Nuka Teman Pro 2 di posisi ke-17 kita. Dan sekarang kita bakal bergeser ke posisi 16. Ada temennya Nuka, yaitu Samuel Cipta, dengan Jagat Rasa on chart number 16.
1: Number 16.

0: Ini satu lagu yang sudah berada di chart selama 3 minggu lamanya. Dan kira-kira di minggu keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, apakah lagu ini masih bisa bertahan dan memuncaki Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu-minggu depan? Let me know ya. Alright, kita bakal move lagi ke posisi 14 untuk edisi minggu ini. Satu lagu yang bisa dibilang salah satu yang terlama di edisi minggu ini, teman Pro 2, 15 minggu berada di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Another beautiful song from Raim Laori. This is Ikra.
1: Number 14.

Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika menempati posisi ke-13 untuk minggu keempatnya, di mana lagu ini bertahan di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Alright, kita bergeser ke-12. Di posisi ke-12 yang viral banget di sosial media, ini dia Astaga Bercanda dari Akbar Chawai dan juga Linsa. Number 12.

0: Well, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu posisi ke-20 sampai posisi 11 teman berdua. Kita mulai di posisi ke-20, ada satu lagu dari Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-19, Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati di posisi ke-18. Di posisi ke-17, Jalan Keluar dari Nuka. Samuel Zita, Jagat Rasa di posisi ke-16. Posisi ke-15, 24/7 dari Romania. Iqro by Raim Laode on chart number 14. Di posisi ke-13, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana, Wisnu Santika. Akbar Chalai, Meze, Astaga Bercanda di posisi ke-12. Dan di posisi ke-11, ada Jisi Lucy dengan Gurun Hujan. Alright. Kita sekarang masuk ke top 10 kita untuk edisi di minggu ini, teman Pro 2. 10 lagu terbaik yang bersaing semakin panas untuk edisi minggu ini. Kira-kira siapa aja yang berhasil bertahan dan siapa yang harus keluar dari top 10 kita untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi ke-10. Sebuah lagu kolaborasi yang menjadi soundtrack film Gilan ITB 1997. Ini dia Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Sheila on 7 sudah bertahan 15 minggu di chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Dan kira-kira minggu ini apakah lagu ini akan keluar dari Top 10 atau mungkin masih bisa kembali naik ke posisi atas untuk edisi minggu depan? Let's see, sekarang kita bergeser dulu ke posisi ke-8. Ada satu lagu dari Nikila. This is MMG, My Mind Kue, on chart number 8.
1: Number 8.

0: kolaborasi yang punya cerita yang cukup panjang ya, di mana sebenarnya ide ini udah muncul dari tahun 2017. Yes, di minggu ke-12 di Nomor 2, satu lagu ini mengunci posisi ke-7. Dan kira-kira apakah lagu ini akan tembus ke top 5 atau mungkin harus perlahan turun di edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita bergeser dulu ke posisi 6 di minggu ini. Sebuah lagu yang merupakan bagian dari album Markers and Suspense Plastis yang dirilis tahun 2024. This is it, Sal Priadi dengan Foto Kita
1: Number 6.

batu ini akan melompat lebih tinggi lagi atau mungkin harus pelan-pelan turun di edisi next week. But now, kita bergeser dulu ke posisi 4 kita untuk edisi minggu ini. Satu lagu yang sudah mulai kelihatan posisi puncaknya untuk edisi-edisi ke depan, tapi minggu ini harus bertahan di posisi keempat dulu. Ada satu lagu dari Bernadia dengan Rabu Jauh on chart number 4.

0: saling memaafkan. Mungkin ini pesan yang cocok buat lagu-lagu lain di posisi bawahnya. Jadi kayak harus sabar ya, karena mungkin harus memaafkan beberapa kali untuk edisi ke depan itu Mam Rodua. Well, kira-kira lagu ini akan berada tetap di posisi atas chart edisi minggu depan atau mungkin harus tergusur di edisi minggu depan. Coba kasih prediksi lo teman Produa. Tapi sekarang kita bakal bergeser dulu ke runner up kita. Juara dua kita ada satu lagu yang sangat-sangat romantis kalau menurut gua ya. So, this is it. Aryan Khalif 2001 kali.
1: Number 2.

0: lagu favorit lu ada di posisi puncak untuk edisi minggu ini. Tapi sebelum gue kasih tahu siapa jawara kita untuk edisi minggu ini, gue bakal ajak lu buat recap dulu posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-10 ada kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Sheila on 7 dengan Sederhana menempati posisi ke-9. Di posisi ke-8 ada Naikila, My Mind Kue. Gloria Jessica featuring Ade Govinda terbelah jadi dua di posisi ke-7. Posisi ke-6, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Lomba Sihir with Melompat Lebih Tinggi di posisi ke-5. Posisi ke-4, Rambut Jauh dari Bernadia. Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-3. Dan di posisi ke-2 ada satu lagu dari Aden Halim, 2001 Kali. Well, sekarang waktunya gue bakal nge-spill posisi jawara untuk edisi minggu ini. Clue-nya adalah lagu ini bertahan di 8 minggu di Indonesia Top 20 Jakarta, dirilis di tanggal 30 Juni 2026 dan menjadi rilisan terbarunya setelah sekitar 4 tahun tanpa single baru. So, this is it. Tulus, Teh Hijau, Onchorn, number one on this week.
1: Number one.

0: memuncaki Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat apakah minggu depan Tulus masih bisa mempertahankan jawaranya, atau mungkin bakal ada kejutan untuk edisi minggu depan. Menarik ditunggu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap dengerin Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi-edisi minggu depan ya, karena mungkin bakal ada sesuatu yang mengejutkan di minggu depan. Alright, anyway, terima kasih teman Pro 2 udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue edit ya di hari ini. Dan ternyata di sini masih banyak program-program yang siap nemenin lo di hari weekend ini. Jadi pastiin buat lo tetap tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Lady Gaga terlihat berjalan-jalan di California Utara sambil menggendong bayi bersama tunangannya. Momen ini menarik perhatian karena Gaga sebelumnya terbuka soal keinginannya untuk menjadi seorang ibu.

0: Is Line Girls yang akan dirilis 18 September nanti.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan berlapis untuk laga Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion GBK pada Sabtu 12 September. Sebanyak 17.800 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan stadion dan jalur menuju lokasi. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas serta melarang penonton membawa barang berbahaya.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

teman bro 2. Bakal menin sejam ke depan teman bro 2 dengan lagu-lagu yang paling enak dari internasional pastinya teman bro 2 yang masuk ke chart di hari ini. Okay? Dan pastinya sebelum kita mulai teman bro 2, ada 3 lagu yang harus cabut ternyata di minggu ini. Yang pertama ada Harry Styles with Aperture yang harus cabut, ada Sabrina Carpenter dengan Tears yang harus cabut, sama lagu favorit gua Kehlani with Folded yang harus cabut. Aduh. Tapi gak apa-apa, digantinya sama 3 lagu lagi yang pastinya paling keren. Start dari nomor 20, lagu terbaru kita ada Jisoo with Click. Nomor 20.

terbarunya, ini juga dari Blackpink juga nih teman pro 2. Ada Jennie with Fallen Angel di nomor 19. Barusan yang udah gue puterin spesial buat kamu teman pro 2 adalah lagu terbaru di International Top 20. Well, sekarang kita lanjut. Ini juga salah satu lagu terbaru di dalam chart nih. So, newcoming kita ada Cat's Eye with Animal at number 18.

Wah, udah berapa lama ya doi datang ke Indonesia terakhir? Tapi denger-denger sih kemarin di salah satu konser katanya mau datengin dia Topo Pro 2. Ya, kita tungguin aja kali ya Topo Pro 2. Tapi kita sekarang move on dulu ke nomor 14. Sekarang ada Bruno Mars with Rizky Rao. Number 14.

minggu lalu tuh di nomor 15, sekarang naik ke nomor 13. Ini semakin dekat ke nomor 10 atau top 10 di minggu ini. Tapi sebelum itu kita ke nomor 12 dulu, teman bro 2. Langsung aja, ini dia. Olivia Rodrigo with Stupid Songs, number 12.

0: sama Bro 2, Sienna Spiro, Die on this Hill. Yes, tapi sekarang kita udah hampir ke nomor 10. Gue mau sedikit recap dulu dari nomor 20 sama Bro 2 ke nomor 10. So, di nomor 20 ada Jisoo with Click. Di nomor 19 ada Jennie, Fallen Angel. Di nomor 18 ada Cat's Eye Animal. Di nomor 17 ada Gracie Abrams, Good Reason. Di nomor 16 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 15 ada Olivia Dean, So Easy. Di nomor 14 ada Bruno Mars, Risk It All. Di nomor 13 ada BTS with Swim. Di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Stupid Songs. Di nomor 11 ada Sienna Spiro, Die on This Hill. Sekarang kita move on ke top 10. Di nomor 10 ada Blackpink with Go.
1: Number 10.

banget dengerin lagu kayak gini di jam-jam segini ya tuh Popro 2. Siapa yang setuju sama gue? Bisa absen dulu di 0811-800-105. Dan sekarang gue mau move on ke nomor 8. Salah satu lagu yang naiknya lumayan banyak nih, dari nomor 11 sekarang di nomor 8. Naik 3 peringkat ya tuh Popro 2. Ada Sienna Spiro lagi with The Visitors. Number 8.

pasti mainin lagu ini tuh Bro 2. Emang catchy banget sih, apalagi yang udah remix, lagu aslinya juga udah enak sih. Oke deh kalau gitu, sekarang kita move on ke nomor 6. So here we go, ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. And number 6.

0: Don't You Love Me. Ya, denger-denger juga Ariana Grande balikan sama mantannya, ya gak sih? Sampai dia ganti lirik di Thank You Next-nya. Itu lo bisa lihat deh di TikTok, di Instagram. Jujur momennya wholesome banget gitu, bikin ya orang juga makin percaya kalau hubungannya baik-baik aja lagi ya Tepo Bro 2. Ya kita doain aja Tepo Bro 2. Tapi kita harus move on dulu ke nomor 4 sekarang. Salah satu lagu yang mundur dari nomor 2 sekarang turun ke nomor 4. Ada Eilid, Not Cute Anymore.
1: Number 4.

yang ternyata di minggu lalu tuh di nomor 1. Sekarang udah harus turun dulu nih di nomor 3. Digantiin sama lagu lainnya ya. Semakin deket juga ke nomor 1, tapi mungkin gue pengen move on ke nomor 2 dulu. Nah ini di minggu lalu di nomor 3, naik 1 peringkat di nomor 2. Kalau kita ada Somber, Homewrecker, and number 2. Number 2.

0: recap sedikit dari nomor 10 ya. So di nomor 10 ada Blackpink with Go, and number 9 ada Bruno Mars Cha Cha Cha, and number 8 Sienna Spiro The Visitors. Di nomor 7 ada Dave Teams with Rain Dance, and number 6 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead, and number 5 ada Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, and number 4 ada Eyelid with Not Cute Anymore, nomor 3 ada Bruno Mars I Just Might, nomor 2 ada Somber Homewrecker, dan sekarang di nomor 1 Move On dari nomor 4 di minggu lalu, sekarang naik ke nomor 1, udah 12 minggu di chart, ada Madison Beer with Bittersweet
1: number 1.

International Top 20 bersama gue Davey Prada. Udah gue puterin semua lagunya. Well, I hope you have a great weekend. Wombro 2 pasti ya, shout out to all the labels. Shout out to UMG, Hype, Sin and Dave, YG, Hype, dan Epic Records. Dan pastinya thank you buat soundman kita, ada Oza pastinya, dan music director kita juga Oza. Kalau gitu gue harus cabut dulu, diganti sama penyiar lainnya di sore hari ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a great weekend.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2, bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa teman Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Music Trainer teman Pro 2 bareng musisi, dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sorry hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Semuanya, Music Trainer di Indonesia.
0: Wah,
2: gimana nih? Rada-rada mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya. Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawain dari Orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Ya, gimana lagi?
0: Enggak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan enggak ada, Mas.
0: Enggak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi enggak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Dan kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Oke.
2: Namanya Olan.
0: Wes.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Trainer.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
0: Iya.
3: Kali aja. Bang Mas Rio
2: yang paling ganteng. Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Ada ya? Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Oh, iya.
2: Jadi mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
3: Khusus buat Music Trainer.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
3: Iya.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih?
3: Oke. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah langsung bikin ini single ya. Owe.
3: Sebenarnya karena saya asli Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
3: Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke.
3: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2000

0: babe.
1: Sampai
0: sekarang nih okay. Ya udah solois aja lah.
1: Solois ya. Oke oke oke.
2: Ribet ya kalau solois ya.
0: Kayaknya enggak ribet.
1: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
0: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
1: Oke oke oke oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
0: kuliah.
1: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
0: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
1: Oke. Okay.
0: Kita dulu rock lah, semua rock karena biasanya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua nggak bisa, harus banyak belajar pop.
1: Oke.
0: Okay. Sama Mas Rio nih kayaknya dia komposer.
1: Oh iya iya iya ya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Yeah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
0: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
0: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
1: Oke,
0: okay. 2004 sampai 2008.
1: Oh, cukup lama ya?
0: Itu.
1: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
0: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
0: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Kita yang paling barbar di situ.
1: Oh.
0: Kalau mau naik-naik mana gitu buka baju.
1: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Oke, itu lagi pakai ayam hitam.
1: Waduh.
0: Bawanya Red Hot.
1: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
0: Solois.
1: Nah, itu di Medan juga atau nah,
0: udah di sini?
1: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya di Jakarta. Mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
0: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan.
1: Oke, oke.
0: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
1: Oke.
0: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Eh, mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
1: Oke. Okay.
0: Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
1: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band, terus jadi solois gitu kan?
0: Awal sampai di sini band.
1: Oh, sini band dulu?
0: Di sini dari band.
1: Oke. Okay.
0: Band tuh sampai ada 3 tahun, kurang lebih ke 3 tahun.
1: Oh, cukup lama ya?
2: Reguleran atau
0: nggak.
2: Event aja?
0: Industri.
1: Oh, oke. Okay.
0: Label.
1: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
0: Ada albumnya.
1: Wow.
0: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
1: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
0: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
1: Tapi perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
0: Uniknya gak ada.
1: Uniknya gak ada?
0: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
1: Oh, fight. Oke. Okay. Apa tuh?
0: Kita harus culture-nya kan agak beda.
1: Ah.
0: Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
1: Iya.
0: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
1: Okay.
0: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
1: Iya.
2: Cara kan pakai clan ya.
0: Clan.
1: Benar.
0: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini karena ada hal misalnya yang simpel pun yang enggak paham. Ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi buat lagu itu kayaknya gampang banget nih di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh.
1: Iya,
0: Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih lu Lan?
1: Iya.
0: Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih.
1: Iya.
0: Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
0: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan? Rasanya kita kampungan. Ih, biasa gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Kita beradaptasi lah ya, beradaptasi.
0: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang.

0: misalnya gue 80, mereka 30 aja.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
2: Beda, gitu. Gak mungkin ya.
0: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita okay. Menggantungkan diri, asli gitu. This is my life. Our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
1: Okay.
0: Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
1: Oke. Seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
0: Iya. Benar
1: ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin enggak aku kan orang tipikalnya mungkin tough is a tough.
1: Aduh.
2: Artinya itu udah
0: itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gua secengeng-cengeng banget lah gitu okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya. Artinya,
2: dari sini ke sini, aduh gua kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini kemana lagi gua? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gua tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik, rilisnya nggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebenarnya tuh nggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
0: Oh, oke. Okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Gak jadi.
2: Terpengkalai itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu.
2: Oke. Okay. Pada akhirnya gak jadi. Huh? Dialin ke Sony saat itu. Sony Indonesia. Tapi gak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama temen-temen. Dibantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka. Keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gua mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak mau, maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Oh, iya.
2: Karena memang ya gua fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Beda orang lagi.
2: Oke. Okay. Mulai dari lagu-lagu

0: Okay.
1: People power apa segala macam.
0: Semuanya macem, udah semuanya kayaknya udah. Ya.
1: Sampai lo kemana ya? Hmm. Kok kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
0: Oke.
2: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lo give up sebagai musisi?
1: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
0: Gitu kan. Iya.
1: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan. Baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya-tanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar

0: gue jalan sendiri. Jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Nagas, keluar dari Nagasuara. Yeah. Gue udah sendiri independen aja.
1: Oke. Okay.
0: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
2: Nah, ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
0: Betul.
2: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
0: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
2: Iya.
0: Jadi ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
2: sama sebelumnya ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana? Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
2: goalsnya apa,
0: goalsnya apa, betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah. Gitu kan,
2: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu ya.
1: Tapi Mas Ri sendiri ngeliat ini gimana nih?
2: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di talase mana? Oh, udah ada talase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, olah lagu gua rilis hari ini di antara
0: sekian ribu. Tumpukan jeraminya banyak banget.
2: Banyak. Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: Cantik.
2: Iya, betul. Penting. Gua ganteng dan gua musisi, gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curut, dengar dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik. Iya.
2: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
2: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan sebenarnya.
1: Untuk
2: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
0: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
2: Iya, banci sosmed, bahasanya
0: seperti itu lah.
2: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau itu ya.
0: We are straight.
1: Betul.
2: Karena gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan? Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
0: Pertanyaannya asik nih.
1: Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
0: mulai dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
0: Yes.
1: Betul. Ini gimana nih ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
0: ini
1: atau
0: lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Rian itu salah satu musisi dulu, gitaris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
2: True story.
0: Ini true story nih. Ini selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
2: Kasih ya.
1: Galau ya.
2: Mudah-mudahan dia denger ya.
0: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
1: Oke.
0: Bahwa ini lagu punya hook sendiri.

0: sebenarnya kadang pura-pura mencintai kan?
1: Iya.
0: Kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh,
0: kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
0: Kan? Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang kita, cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh pasti sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
1: Aduh.
0: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya.
0: Tapi bisa jalan nggak sih?
2: Oke.
0: Iya.
3: Oh, iya. Jalan
0: dong. Gak dong.
3: Lalu lo kan? Gak
0: dong.
3: Gak dong.
0: Rusak lo lah.
1: Iya sih. Ini udah bagus ceritanya nih.
0: Gak satu.
1: Satu aja. Benar.
0: Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 102.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer, teman Pro 2. Dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau gak salah ya. Itu komposernya. Dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin, dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Relate.
2: Banyak orang ya.
1: Ya udah, Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide. Cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi
0: ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya nggak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling gue nggak tahu musiknya
2: ya. Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh.
1: Iya, satu jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap? Kan gitu.
2: Gue dapet suara cowok yang kayak gini.
1: Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener mungkin pop.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya karakter yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belumpur.
0: Oh, bukan basah lagi nih.
1: Basah udah terlalu mainstream. Serak-serak belumpur.
0: Iya.
2: Udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya.
0: Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Seperti
1: beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Iya.
2: Maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat kan, lempeng aja
1: cepat
0: gitu.
1: Terlalu cepat juga gitu ya. Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam 4, start 4. Jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau nge-take itu enaknya malam sih menurut gue. Bagi gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sekitar malam ya kan.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kan. Benar-benar. Ya. Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suara.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik videonya atau
1: itu
0: masih
1: dalam
0: rencana?
1: Proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pengen itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: direncanakan.
1: Ya?
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip-dut.
1: Terus Mas, kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya. Aman lah. Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi Oke, jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
0: Iya, iya. Ya.
1: Seperti itu. Kalau yang musisi mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
0: Buat saya,
1: aku pribadi belum tahu gimana formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
1: Bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih besar, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu emang
0: masuk apa enggak nih, Bang?
1: Oke, berarti kita next project.
0: Kalau
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin yang karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Aku ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu. Gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Gimana
1: kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Island itu.
1: Cuman kita buat proyekan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya Mas, sualah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh, gurih.
0: Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh makanan.
1: Oke. Jadi nanti Spotify-nya gila.
0: Iya. Kita tunggu aja Temom Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temom Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua yang ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi
1: boleh dicek di @olansabar Instagram, sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok itu juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, musik planner.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan, kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
0: Panosnya
2: belum ada. Panosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Hanya Thanos yang tahu. Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Mudah-mudahan
2: kita next kolaborasi.
1: Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh. Ya kan? Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi di Music Trainer RR itu.
0: Maksudnya gitu. Ngobrol di sini.
1: Ngobrol ya. Lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radio.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Trainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2. Masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

0: Ceria, ceria, ceria. 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih ya bareng Kala Salwa dan juga
1: Caca Nisa yang bakal nemenin kalian nih di sore ini. Jadi buat kamu yang mau request lagu, titip salam buat orang kesayang dan juga cerita-cerita ke kita nih ya.
0: Yes.
1: Bisa banget sampai jam 7 malam nanti, only on
0: Sore Ceria Special Weekend.

0: Sore teman Produa.
1: Hai hai.
0: Sorenya gede banget lagi sih ya. Menggema sekali. Dan kalau udah sore weekend kayak gini, pembahasannya tuh pasti bakal seputar olahraga nih ya, UMKM, yes, olahan makanan atau mungkin showbiz.
1: Bener nih.
0: Walaupun sebenarnya kayaknya nggak ada ketahuan deh, tapi karena kita suka, jadi kita itu aja deh.
1: Iya, jadi teman Produa harus selalu suka ya mendengarkan Caca dan Kala.
0: Siram, bener. Kalau gak suka, apa? Diteror kalah ya di
1: sini? Enggak dong.
0: Enggak ya? Oke, baik. Jadi yang pertama nih, nomor 2, kita tuh ada informasi tentang macem-macem cara ngolah acai.
1: Acai, acai, lagunya siapa deh ya?
0: Acai, acai.
1: Nanti ya, Ca.
0: Oh iya, belum-belum. Oke, oke. Tapi itu ada apa, Kal?
1: Dan selanjutnya ada dari showbiz nih ya, Ca, yaitu fantasi dan adrenalin melalui film Hope.
0: Oke, film baru lagi nih ya. Yes. Dari mana nih kira-kira? Korsel sih kayaknya.
1: Pasti, mostly dari Korean ya. Karena itu kita bakal bahas tentang clue-nya tuh ada yang zombie gitu.
0: Ya, itu bukan clue dong. Dibilangnya zombie gak clue
1: ya,
0: dong.
1: Aduh, berarti gue ada spoiler nih.
0: Benar-benar. Dan semuanya itu bakal kita bahas pastinya cuma di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Hai hai teman Produa.
0: Hai. Tadinya ya sebenarnya gue tuh mau berpikir nih.
1: Apa, Cak?
0: Kalau hari ini kan jalan kesini tuh kayak anginnya kenceng banget ya, jujur.
1: Kenceng
0: entah
1: banget.
0: Kenapa sekarang anginnya lagi kenceng-kencengnya banget. Terus yang tadinya gak ada berdebu nih, gue gak tau emang masih ada abu vulkanik atau emang debu biasa nih. Yang biasanya gak kelilipan, sekarang gue kelilipan.
1: Mungkin karena faktor anginnya itu tadi gak sih, Ca? Jadi debu-debu iya, sisa abu vulkanik itu masih ada di sekitaran kita, di atas angin. Di atas angin.
0: Di atas angin, oh iya benar.
1: Iya kan? Jadi, apalagi tadi kita berangkat gak pakai masker kan, Ca?
0: Iya benar, jangan ditiru.
1: Jangan ditiru ya teman Produa. Jadi tuh wajahnya Caca langsung tuh kena kan abu vulkanik tadi.
0: Maksudnya gimana tuh? Kenapa parah banget nih saya nih? Oke, enggak. Sebenarnya tadi gue mau nanyain hari lo gimana, Kal? Terus kayak perjalanan lo kesini, tapi gue baru ingat ternyata kita berangkat bareng.
1: Iya. Jadi ya teman Produa, Caca dan Kala ini berangkatnya bareng.
0: Iya, ini for the first time, yes, gitu. Benar. Gue jemput Kala karena dibilang bareng sih katanya. Oke, baik. Dan, OTW nih.
1: Yes, dan surprisingly Caca ini lebih mirip Rosi ya teman Produa, karena okay, dia beneran apa ya, bagus banget nih bawa kendaraannya gitu.
0: Oh, gue nggak tahu ini pujian atau sarkas, jujur.
1: Ini pujian, Ca.
0: Oh, pujian. Oke, okay, makasih banget loh untuk pujian. Walaupun remoter gue agak blong sebenarnya tadi.
1: Aduh, pantes ya semenjang jalan gue deg-degan gitu kan.
0: Jadi gue ngeremnya hati-hati banget. Tapi karena gue udah jago ya, lo tenang aja lah. Santai.
1: Terima kasih, Caca.
0: Sama-sama banget. Dan buat lo gimana nih kamu? Apa kamu lagi di jalan? Kan ini weekend kan ya?
1: Yes.
0: Pasti rame. Atau mungkin kamu yang weekend nih lagi kemana? Kolam renang kah? Pantai? Atau ada yang
1: Zoo,
0: naik gunung? Zoo, kerusan nila guys.
1: Atau ke mana gitu kan ya?
0: Bener.
1: Ke Waikambas misalnya.
0: Boleh, liat gajah kan?
1: Iya.
0: Bisa banget kamu ceritain ke kita di nomor WhatsApp kita di 0811-7208-925 dan
1: Di Instagram kita di Produa BDL.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Acai baik artis teman Pro 2 ya. Jadi lagu kita karena Acai ini kan famousnya karena kortis kan ya. Jujur kan ya, gue nggak tahu tentang kayak buah acai atau kayak olahan-olahan acai bowl gitu kan. Nggak tahu, tapi setelah lagunya kortis ini rilis kan, gue jadi tahu terus kayak penasaran. Cuman harganya lumayan banget ya.
1: Lumayan ya in this economy in
0: bener,
1: Indonesian gitu ya.
0: Untuk sekedar ya makanan sih, yeah. Cuman belum cocok di kantong saya gitu, bener kan?
1: Dan bener sih, gue juga baru tahu yang namanya buah acai itu dari lagu Kortis. Soalnya kan kita kan penyiar kan, dan gue tuh suka banget dengerin lagu acai itu di Pro 2 sini.
0: Oke.
1: Jadi ternyata acai itu adalah buah, dan dia tuh gue kaget soalnya dia tuh buahnya tuh warna ungu kan, mirip sama anggur.
0: Oh iya benar-benar. Tadinya gue kira tuh bukan kayak anggur gitu loh, lebih ke berry-berry gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak blueberry gitu gue kiranya, ternyata enggak.
1: Dan acai ini dikenal luas sebagai bahan utama untuk biasanya kan bowl gitu kan Ca. Dan yang biasanya itu disajikan dengan buah atau granola.
0: Jadi kayak sebagai topping gitu kan.
1: Benar. Dan cara nikmatin acai ini ternyata ada yang berbeda nih di Brazil salah satunya.
0: Brazil kan kayak dari negara eksplor paling besarnya nggak sih sama gua. Jadi kayak oh ternyata beda nih ya, karena kan acai tadi kayak kita, kayak kata kita tadi kan, sebenarnya tuh kayak buahnya ukurannya kecil.
1: Iya,
0: dia tuh
1: cuma
0: dari pohon acai zero atau euterpe oleraceum. Jadi tanaman tersebut itu banyak ditemuin di kawasan Amazon, terutama ya di wilayah Brazil. Jadi jangan tanya kenapa di Indonesia nggak ada pohon acai, ya karena di Amazon teman Pro 2.
1: Ada teman Pro 2 ini kayak ada angin gitu ya. Tiba-tiba.
0: Jujur masuk kayak kita lagi di puting beliung gitu rasanya. Jadi jangan nanya kenapa nggak ada atau kayak pengen nyoba dibudidayain, kayaknya belum bisa ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Nah jadi cara ngolahnya itu ya, itu kan daging buahnya itu dihalusin terus dipakai untuk berbagai makanan sama minuman. Nah di Brazil produk akhirnya itu sering disebut sederhana kayak kita sekarang, acai.
1: Acai
0: disebutnya acai.
1: Dan cara mengkonsumsi acai di wilayah Pará di Brazil nih ya Ca, itu berbeda dari gambaran acai bowl yang biasanya kita temuin di Korea, Indo, itu okay, beda.
0: Gimana tuh?
1: Jadi acai secara tradisional itu dikonsumsi sama berbagai jenis tepung singkong, dan dia itu bisa dimakan sama-sama bareng ikan atau udang.
0: Oh, jadi kayak makanan pokok gak sih jatohnya?
1: Gue sih lebih berpikir itu tuh mirip kayak acar lobak, lo tau gak sih?
0: Paham. Acar lobak, oke. So di sini kayak dicampur sama jenis tepung singkong, gue kira kayak dibikin bakwan atau fufu gitu loh.
1: Pikiran
0: gue ke situ.
1: Iya, jadi artinya si acai ini nggak selalu dianggap sebagai makanan penutup atau hidangan manis kayak misal tadi yang kita sebut itu. Jadi masyarakat di wilayah Pará ini itu tuh ngejadiin acai itu sebagai pendamping makanan utama.
0: Oh, side dishnya gitu ya. Bener banget, beda banget ternyata ya. Soalnya kan di sini tuh kayak manis gitu kan.
1: Iya.
0: Dan setelah gue rasa acai yang asli tuh asem. Kalau dari Brazil gitu loh, bener-bener kayak asem gitu deh.
1: Lebih asem dari kesemek.
0: Apa ya, belum. Jujur belum pernah nyoba nih. Kan tadi barusan dibilang ya, belum cocok di saya gitu harganya. Jadi nanti mungkin next time akan saya coba ya.
1: Baiklah, jadi jangan lupa dicoba ya Ca. Dan ternyata kebiasaan si para-para warga Pará ini itu berkaitan sama bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar masyarakat Amazon. Jadi kan mungkin masyarakat Amazon itu kan hasil-hasil makanan utamanya itu kan ikan atau kayak misal udang tadi kan Ca, berbagai hasil tangkapan dari sungai juga hutan kan. Jadi itu juga jadi bagian dari pola masyarakat di kawasan tersebut.
0: Oh benar-benar. Sekarang kan produk komersial tuh biasa diproses sama dicampur kan, dengan buah atau pemanis sebelum bisa disajikan. Makanya sekarang acai itu olahannya yang terkenal tuh manis.
1: Iya, gitu. Jadi benar kan kayak tadi kasih topping granola, buah, kacang-kacangan, madu ya kan.
0: Benar-benar. Nah perbedaan itu tuh ya teman Pro 2 bikin acai itu ada dua gambaran cukup berbeda di berbagai tempat. Kenapa gue belibet banget sekarang?
1: It's okay.
0: Nah, jadi kayak di luarnya Brazil ini, acai itu kayak lebih sering dikaitin sama makanan manis dan gaya hidup sehat gitu.
1: Iya, lagi gue paham lagi. Dan
0: kalau di Brazil sendiri itu ya jadi makanan pokok.
1: Iya, benar. Dan acai ini itu dia tuh memiliki nilai ekonomi penting nih, Cak, bagi masyarakat Brazil, terutama tadi di wilayah Para ini. Jadi, pemerintah Para itu nyebutin kalau misalkan acai sebagian itu dari budaya masyarakat sekaligus komoditas yang menggerakkan banyak para pekerja. Jadi, benar. Jadi kayak penghasilan utama gitu enggak sih?
0: Oh, benar wilayahnya. Ngebantu banget enggak sih jujur aja?
1: Iya.
0: Sekarang kan makin terkenal gitu kan ya. Jadi, makin banyak lagi maksudnya kayak makin meningkat nih ekonomi mereka kan karena banyak ekspor gitu kan. Tapi saya nggak bisa sih kayaknya impornya belum nyampe nih.
1: Karena nggak semua lidah gitu ya bakal cocok sama
0: jujur
1: sih.
0: Iya, jujur takut karena gue kan sebenarnya tuh nggak suka asem ya. Jadi kayak lemonade itu gue nggak suka.
1: Jadi harusnya suka apa, Cak?
0: Gue suka matcha sih. Kalau mau beliin gue matcha boleh banget sih.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

pendengar RRI, selanjutnya persamakan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pradua LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pradua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: kosong.
1: Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: everything's gnarly.
1: Belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek social media.

0: Itu dia tadi Hope dari The Chainsmokers ya.
1: Yes.
0: Dan kalau dari lagu itu tuh kita ngambil Hope karena kebetulan ada cocok loginya nih teman-teman.
1: Apa itu, Cha?
0: Sama film yang bakal kita bahas sekarang itu judulnya Hope
1: About Hope, harapan.
0: Harapan. Mungkin dari judulnya harapan terdengar tidak apa ya, kayak film-film yang biasa gitu kan, harapan mungkin harapan akan sesuatu yang romantis gitu atau gimana.
1: Tapi di sini di film Hope ini beda ya, Ca, karena film Hope ini itu tuh dia masuk ke genre fiksi ilmiah dan juga dia tuh membawa apa ya, kesan menggebu-gebu, menggebu-gebu, terus
0: mungkin kayak kesan yang apa sih, kegelisahan yang
1: iya,
0: atau masih mungkin dikejar-kejar apa gitu.
1: Bener.
0: Kan. Jadi film dari Hope ini itu tuh bisa dibilang sebagai proyek terbesar sekaligus paling liarnya yang pernah sutradara sekaligus penulis naskah Na Hong Jin ini garap sejauh ini.
1: Wow.
0: Jadi mungkin dari sebelum-sebelumnya yang dia bikin filmnya itu beda banget nih
1: sama,
0: apa namanya, genrenya sama yang sekarang. Jadi kayak berani sekali dia masuk ke genre yang beda jauh sama yang bisa diambil gitu kan. Nah, jadi dia nih keberaniannya tadi ya, kayak kata lo tadi, genre itu sekarang fiksi ilmiah sama jajaran pemain kelas A yang emang udah dijanjiin banget jadi tontonan epic gitu.
1: Jadi para tokohnya itu emang tokoh-tokoh yang biasanya mainin film terus mereka booming gitu kan.
0: Mungkin kalau tahun Pro 2 familiar nih sama penulis naskahnya, dia tuh juga bikin untuk film The Wailing. Terus juga ada The Chaser.
1: The Yellow Sea atau
0: kayak tadi The Wailing ya.
1: Yes.
0: Dan bedanya Hope ini karena dia tuh enggak semengganggu The Chaser, terus enggak segelap The Yellow Sea tadi, sama enggak terlalu ambigu banget nih kayak The Wailing.
1: Dan penceritaan film ini tuh ya, Ca, ini tuh dibagi jadi dua babak nih. Jadi sejam pertama itu adalah masa-masa krusial saat si karakter tadi, termasuk penonton kita, itu tuh kayak dibuat kabur atau kayak buta sama ancaman yang sebenarnya lagi dihadapin sama warga di desa dekat perbatasan Korea Utara. Lagi-lagi latar belakang film ini tuh ada di Korea Utara.
0: Apakah ini tentang perang? Kayaknya enggak.
1: No. Dan terlebih lagi si penonton ini, si kita nih ya, itu mulai dibawa ke ancaman yang belum terlihat melalui jejak-jejak berdarah yang sesungguhnya itu bukan mainan baru bagi si penulis tadi, Na Hong Jin ini. Jadi rasa penasaran itu dibangun dari jejak-jejak darah itu, Ca.
0: Oke. Terus juga kayak kameranya tuh geraknya agresif gitu loh, Kak. Kayak nyapu puing-puing kota. Terus kayak ada kepanikan kepala polisinya nih, Bum Sok, atau yang diperanin sama Hwang Jung Min. Jadi pas dia tiba di lokasinya itu, semuanya udah hancur lebur banget.
1: Berarti ini tuh tipe film yang menegangkan gak sih, Ca? Soalnya si polisi ini kan waktu udah tiba tuh dia udah ngelihat puing-puing terus bercak-bercak darah. Pastinya gak jauh-jauh dari film yang mencekam, ngagetin gitu kan.
0: Jump scare gitu kan. Jadi hati-hati sih, mungkin kamu bisa nontonnya sama siapa ya, kira-kira. Modus dikit tuh jatuhnya.
1: Jangan ya teman berdua.
0: Atau mungkin kalau mau nonton sama main-mainnya dia gitu.
1: No.
0: Main kisahnya kalah. Enggak ya.
1: Dan bersama Im Sung Ae atau yang diperanin sama Jung Ho Yeon, rekan aparat sekaligus ya tadi teman si polisi satunya nih, itu sepintas dia tuh ngelihat adegan yang lebih nekat, padahal si isi kepala si Im Sung Ae ini itu tuh kayak lebih kebuka. Mungkin dia mikirnya partner dia tuh emang udah ketakutan gitu gak sih. Terus tapi si dia ini, si Im Sung Ae ini, itu tipe yang punya kepala jernih, jadi pemikirannya itu maju dan dia ketakutan gitu. Jadi mereka tuh memacu kendaraan mereka, si mobil polisi ini, itu melintasi jalanan Macau, maju mundur diantara insting untuk kabur atau mereka tuh mau nabrak entitas misterius tersebut. Lagi-lagi entitas misterius di
0: sosok
1: Korea Utara.
0: Jadi keinget kain tubusan, nabrak rusa, rusa jadi zombie, jadi virus nih. apa yang ini sama gitu kan?
1: Mungkin ya, Ca.
0: Karena Nah Hongjin di sini tuh kayak kelihatan amat sangat menikmati proses mempermainkan ketegangan ini nih. Dia sangat suka mempermainkan kita nih, emosional kita gitu kan, dimainin banget. Dan butuh waktu sekitar 45 menit nih, Kal, sampai wujud monster itu benar-benar ditampakin lebih dari sekedar bayangan aja gitu.
1: Dan ya, lagi-lagi si anomali itu adalah monster, ya teman berdua.
0: Bener.
1: Jadi tuh sebelum momen itu datang, si penonton, si kita ini, itu tuh dipaksa untuk balik lagi ke insting murni anak-anak yang ketakutan waktu kita tuh ngedengar dari suara yang asing. Kayak misal, apa sih, suara-suara aneh waktu kita mau bobo, ya gak sih?
0: Kayak suara gerama,
1: ya,
0: kaki gitu kan. Jadi kayak pelan-pelan tuh dibikin takut, gak langsung yang takut jump scare gitu, enggak. Tapi udah dibangun dulu nih, gak setegangnya dia nanti pas jump scare langsung duar,
1: ya, duar gitu ya teman berdua. Tapi sayangnya ya, Ca, rentetan pujian itu harus direm dulu.
0: Kenapa?
1: Saat alur film ini itu menginjak babak kedua, karena ekspektasi ini mendapat titik terang. Jadi justru dibalas dengan sekuens aksi kejar-kejaran yang terus diulang tanpa suntikan formula baru. Jadi filmnya
0: paham.
1: Lebih ke blok, gimana sih bahasanya, dia tuh kayak film yang berulang-ulang gitu loh.
0: Oh, jadi maksudnya kayak scene-nya itu,
1: iya,
0: orang itu dikejar monster, lari, abis itu dikejar lagi gitu, sembunyi, ketemu, dikejar lagi gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi mungkin agak sedikit boring gitu kan,
1: iya,
0: di babak keduanya.
1: Bener.
0: Nah, dan latar belakang pakai toko tuh kayak dibikin kosong juga sih. Jadi si Nah Hongjin ini itu seolah sengaja melucuti ruang empati penonton nih terhadap karakter manusianya.
1: Dan menjelang sepertiga akhir cerita ya, Ca, film ini tuh mulai kehabisan napas. Jadi adegan kejar-kejaran yang tadi yang terjadi berulang itu dari pasar Depok. Aduh, pikiran gue di UI Depok gitu kan. Dari pasar desa, tebus ke lereng gunung, masuk goa, sampai ke jalan raya, itu tuh justru kayak ngegerus momentum menegangkan tadi. Jadi ya betul, kegiatan berulang kali, terus kayak dikejar monster gitu kan. Dan eksekusi visual itu ikut memperparah keadaan ya, Ca.
0: Iya, benar-benar. Jadi kan kayak kualitas CGI-nya itu udah jadi buah bibir sejak sebelum dirilis nih.
1: Iya.
0: Karena nyatanya tuh emang kerasanya
1: timpang.
0: Apalagi kalau dibandingin sama detail alien-nya yang muncul pertama kali tuh. Tapi kalau dari gambar di sini lebih kayak bebek gombel ya. Agak kelihatan gitu enggak sih? Iya enggak sih?
1: Aduh, gue ketawa banget lagi.
0: Nah, jadi,
1: Ca, enggak dong.
0: Kayak itu alien nih, alien guys. Jadi alien di desa itu harus diakuin sebagai pemegang peran yang cukup penting nih kalau kita mau ngebangun ketakutan buat filmnya. Jadi visualnya tuh pas pertama kali dimunculin ya langsung ngeruntuhin ekspektasi kita. Tapi emang kelihatannya di sini kayak cerita horor yang ini loh, guys, yang buku 2000-an di Mawang-Mawang itu.
1: Iya lagi. Buku 2000-an di SD itu enggak sih, Ca?
0: Iya, itu gue maksud.
1: Iya, tapi salah satu pelampung atau kayak alternatif dari film ini kan, misal apa sih, kalau misalkan adegan kejar-kejaran, adegan menegangkan, itu pasti agak boring kan, Ca?
0: Iya, benar.
1: Tapi di film si Hope ini dia itu nyelipin komedi gelap, komedi dark ya, dark komedi
0: dark
1: gitu.
0: Yes.
1: Jadi dan titik-titik komedinya itu kita belum tahu ya, karena kita belum nonton gitu kan.
0: Benar.
1: Jadi Nah Hongjin ini menjadikan momen film Hope ini sebagai cermin kecemasan kolektif umat manusia untuk hal-hal asing. Jadi ya udah benar-benar di-build berbeda sih film ini.
0: Tapi dari aktornya juga nih ya, si Mon Suk sama Hwang Sok Jong itu juga turut buktiin jam terbang mereka yang udah tinggi. Karena cuman modal jatah tampil seadanya doang nih, mereka tuh sukses bikin unsur komedinya maksimal gitu loh.
1: Karena udah tadi aktor mahal kan, jadi
0: aktor
1: ya
0: aktor kelas A gitu.
1: Yes,
0: kan
1: udah apa, experience-nya udah banyak gitu.
0: Oke, dan mungkin film ini agak lumayan lama ya, tahun 2002, hampir 2 jam ya. Nggak tau deh, nyampe nggak sih 2 jam?
1: Menurut gue nyampe ya, dengan durasi 156 menit tadi.
0: Sekitar segitu ya. Jadi mungkin kamu buat yang mau nonton ini gitu kan, mungkin kamu bisa ajak keluarga,
1: bubuk,
0: family friendly nggak itu?
1: Bubuk nggak?
0: Bubuk? Emang kamu mau ngajak siapa sih?
1: Aku mau ngajak bubuk aku, Cak.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masnya juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Ih, kok airnya naik?
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku kena tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kami Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro2, gak kerasa ya udah 2 jam nih Kala dan juga Caca nemenin teman Pro2. Terima kasih untuk teman Pro2 yang udah salam, titik request dan juga cerita-cerita. Dan terakhir dari kita,
1: let's divide, share and express your willingness only with Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Sky di udara, tetap di udara. And now bye, bye.
2: It's time to Sore Ceria.

0: Welcome to Om Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Lady Gaga terlihat berjalan-jalan di California Utara, Amerika Serikat sambil menggendong bayi bersama tunangannya. Dalam foto yang dipublikasikan Pexis, Gaga tampak santai mengenakan pakaian kasual, gendong bayi berwarna krem dan kacamata hitam. Sementara Polanski berjalan di dekatnya dengan pakaian kasual. Keduanya diketahui telah bertunangan sejak 2024 dan belakangan jarang tampil di depan publik. Momen tersebut menjadi perhatian karena Gaga sebelumnya beberapa kali secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang ibu.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup idola Indonesia Nona beranggotakan Baila, Khas, Kristi, dan Esther merilis video musik berdurasi hampir 15 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song. Bertepatan dengan Hari Radio Nasional pada 11 September 2026 menjelang album debut mereka Island Girls yang dijadwalkan rilis pada 18 September.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, teman Pro 2, PT Waskita Karya Persero TBK menyampaikan bahwa jadwal operasional moda LRT Jakarta fase 1B rute Manggarai Velodrome masih belum dapat dipastikan karena menunggu hasil keputusan proses uji coba. Direktur Operasi Waskita Karya Paulus Budi menjelaskan bahwa sebelumnya pihak memang sempat menyampaikan informasi mengenai rencana operasional terbatas, tetapi jadwal tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

lagu yang enak buat di jalan malam hari ini. Pastinya juga gue akan ngasih info-info yang menarik. Dan buat lo yang pengen gabung sama gue, bisa langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Dan nanti kita bakal ngobrolin apa yang seru-seru kira-kira. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 ya. Langsung aja.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

andai aku bisa tuh Bom Pro 2. Yang dibawain Tulus ini bagus banget sama Erwin Gutawa. Dan andai kalau misalkan lu bisa mulai dari sekarang belajar teknologi. Supaya apa? Supaya gak kayak gua ketika ada masalah atau problem sama teknologi. Walaupun gua Gen Z ya, tapi gua tuh gak sepenuhnya tahu tentang update tren teknologi yang lagi trending gitu sekarang gitu ya. Itu ternyata perlu banget dan penting banget menurut gua. Apalagi kedepannya itu zaman AI, zaman edan. Bener gak sih kalau kata Roma Irama ya? Dan kemarin baru aja nih ada interview yang bikin warganet lumayan heboh gitu ya. Jadi ada mantan researcher Anthropic dan OpenAI Jacob Kaysen akhirnya menjelaskan kekhawatirannya secara langsung kepada lewat CNN, lewat interview eksklusifnya atau Mom Pro 2. Dan menurut Kaysen ini, Kaysen, gue gak tahu nih nama cara baca namanya tuh gimana. Kaysen, masalahnya bukan AI yang ada sekarang. Ia bahkan menegaskan bahwa current AI belum punya kemampuan untuk menyebabkan kepunahan manusia. Yang bikin dirinya khawatir adalah seberapa cepat kemampuan AI berkembang. Dari yang sebelumnya cuma bantuin manusia buat coding atau matematika, kini bisa mendekati kemampuan untuk menggantikan manusia di sejumlah pekerjaan. Dan ini juga udah, mungkin udah diwanti-wanti gitu ya sama para pekerja gitu ya. Dan Kaysen juga menyoroti kemungkinan recursive self-improvement ketika AI mulai digunakan untuk melakukan riset dan mengembangkan AI itu sendiri. Kalau siklus ini terjadi, menurut dia bisa muncul intelligent explosion yang membuat AI berkembang semakin pintar tanpa keterlibatan manusia itu sendiri, hingga akhirnya jauh melampaui kemampuan kita. Aduh, ini sih menurut gue kacau sih. Dan yang gue tahu kemarin ChatGPT juga baru meluncurin versi dia yang baru. Dan itu dia bisa bikin kayak mock up atau mungkin prototype dari codingan gitu ya, yang ngejelasin kalau yang gue lihat

Rizky Agian feat Okin 82. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal lagu ini, pasti yang kebayang adalah ketika lo ketemu orang atau mungkin lo kenalan dari sosial media, pas ketemu offline atau mungkin pas ketemu langsung, meet langsung, eh kok kayak beda, gak kayak di foto gitu kan ya. Ada yang pernah gak? Atau mungkin lo jadi salah satu korban dari kefakean Instagram atau mungkin sosial media atau Mompro 2. Dan paling sering sih Instagram ya, karena Instagram tuh kayak nuntutin kita buat estetik. Gak tahu gue dari mana itu kamusnya atau mungkin pakemnya gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang main Instagram itu mereka menuntut diri mereka estetik di postingannya gitu ya. Dan menuntut mereka juga ada beberapa yang mungkin berbeda sama kehidupan aslinya tuh juga ada gitu ya. Tapi jangan sampai ya, karena lu pengen kelihatan okay, pengen kelihatan dianggap sama teman-teman lu atau mungkin mutualan lu di Instagram kaya atau mungkin okay gitu ya, atau mungkin fancy gitu ya, sampai-sampai lu kelilit utang, pinjol dan lain-lain. Karena itu lagi rame banget sama Mompro 2, gue lihat kasusnya sekarang tuh mereka tuh pengen gaya-gayaan tapi gak pakai duit mereka sendiri, entah pakai duit orang tua atau mungkin minjem temennya gitu kan ya. Itu mungkin ada yang pernah ngerasain, gue jujur pernah, aduh. Ya menurut gue sih kayak kalau misalkan lu nggak ada duit gitu ya, atau mungkin belum ada duit, lu bisa nabung atau mungkin lu bisa tahan jajan lu yang mahal itu, dan mungkin bisa sesekali aja gitu, jangan sering-sering kayak gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan nggak ada duit dan nuntut gaya hidup lu yang hedon itu dan lebih memilih mengorbankan pertemanan gitu ya, itu sih menurut gue parah banget sih. Ada yang pernah relate atau pernah sama kayak gue, kayak dipinjemin duit nih tapi buat dia gaya-gayaan kayak gitu teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Or Kisah Cinta Laura atau Mompro 2. Kalau misalkan lu pengen dengerin lagu yang kayak tadi, upbeat ya atau Mompro 2 di malam minggu ini, nanti bakalan ditemenin bareng Ocit di Break the Beat malam hari ini teman Mompro 2. Jadi tenang aja, yang mau seru-seruan di jam 9 malam nanti gue bakal hibur lu dengan Break the Beat. Dan pastinya playlistnya udah gue siapin, jadi tenang aja ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal malam minggu ya, ini kira-kira lu pada kemana nih? Soalnya malam minggu ini nih gue liat-liat ada pertandingan Persija melawan Persib di GBK. Yang kayaknya nih kalau setiap pertandingan ini nih pasti kayaknya tuh rame banget jalanan, rame banget GBK ya apalagi ya. Dan pastinya kayak mungkin kalau misalkan lu sebelumnya punya rencana lari di GBK gitu ya, akhirnya memutuskan untuk dilari karena takutnya keramaian gitu ya, lu bisa pindah larinya mungkin ke Monas atau mungkin ke Lapangan Banteng. Tapi Lapangan Banteng juga ada acara juga teman Pro 2. Atau mungkin lu punya rekomendasi tempat lari selain GBK di Jakarta, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2, siapa tahu gue bisa lari di sana teman Pro 2.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, malam ini juga malam kamu bakal temenin sama gua Ica Adiska dan
1: Arya Sadewa. Tentunya kita dari jam 8 sampai jam 10 malam hanya di Zero Limit.
0: Let's feel the beat, cheese the night.

0: Yeay, teman berdua masih bersama kita. Gue Ica Diska
1: dan Arya Sedewa tentunya kita bakal nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Iya, ke opening lagi nih. Oke, jadi kita ada apa aja malam ini? Yang pastinya kita bakal ada open tabs, teman berdua. Kita bakal ngobrolin hal yang seru-seru di malam minggu kali ini. Dan kita bakal bahas apa sih, Ar, malam ini?
1: Kita bakal bahas
0: ada Lowkey, We All Do It. Jadi santai aja. Kita bakal bahas hal-hal yang mungkin semua orang bakal lakuin kalau lagi malam minggu atau lagi gabut ya.
1: Betul gitu. Banget, betul.
0: Selanjutnya
1: betul.
0: Ada apa, Ar?
1: Ada listener check-in nih. Yaitu tentang
0: apa ya
1: curhatan orang-orang.
0: Iya, sebenarnya kita bakal dengerin curhat-curhatan teman produa, curhatan kamu teman produa. Terus kita juga bakal main games di ada games yes or no nanti.
1: Seru berarti
0: nanti.
1: Ya.
0: Iya,
1: ataupun
0: betul.
1: Ataupun kalian mau ikut game di kita juga bisa live sambil live di TikTok kita ya.
0: Di @produabdl di TikTok kita bisa dipantengin atau kirim ke nomor WhatsApp kita di 0811 708 925 atau di Instagram kita
1: Produa BDL.

0: Oke, kita langsung aja kali ya. Kita ke langsung ke Open Tabs. Jadi kita bakal bahas apa nih, Ar? Jadi ada kita tema kita malam hari ini itu namanya Low Key We All Do It.
1: Apa tuh?
0: Yang jadi artinya tuh santai aja. Kita semua tuh sebenarnya ngelakuin itu kok. Jadi lu jujur aja gitu. Tapi sebelum kita masuk ke Open Tabs, kita mau nanya-nanya kabar kalian dulu, kabar lu dulu sih, Argo. Karena lu paling dekat sama gue mau nanya kabar lu dulu. Apakah kita udah lama banget gak ketemu?
1: Ada 2 bulanan?
0: Iya, ada 2 bulan kayaknya gue gak ada canggung-canggungnya gitu. Ada rasa canggung-canggungnya.
1: Ya kan, kalau lu gimana nih kabarnya? Baik atau enggak nih?
0: Lu tau lah ya, gue habis liburan kan.
1: Liburannya panjang banget.
0: Panjang banget. Dan seneng lah gue. Gue akhirnya siaran lagi bareng Arya Sadewa. Oke, teman berdua, kalian juga boleh langsung pantengin live TikTok kita. Ya, yang melihat muka, kok muka lu sendiri sih Ar di sana ya? Gue juga mau dong.
1: Sorry ya teman-teman, gue pakai kacamata hitam.
0: Biar apa?
1: Sebenarnya bukan biar apa-apa, kayak mata gue agak beler sedikit sebenarnya. Maksudnya kurang tidur. Disclaimer, gue kurang tidur, jadinya gue pakai kacamata.
0: Emangnya lu abis dari mana ya malam tadi?
1: Gue biasanya malam biasanya nongkrong, kayak kali di Zero Limit ini kan, gue nemenin kalian nongkrong di Sabtu malam Minggu gitu.
0: Kita sayang banget sama temen Pro 2.
1: Betul banget.
0: Enggak nongkrong ke kafe enggak kita. Kita nongkrongnya di box siaran buat nemenin malam Minggu kalian. Jadi kalian juga temenin malam Minggu kita dengan pantengin terus live kita dan dengerin kita di era digital.
1: Atau di sosial media kita di @pro2bdl.
0: Iya, juga bisa kirim cerita kalian di nomor WhatsApp kita 08 11 720 8925.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Yeay, training season dari Dua Lipa ya teman Pradua. Oke, lu tahu gak sih apa arti lagunya?
1: Apa tuh?
0: Ini artinya tuh kayak doa. Gua tuh mau cowok yang, apa ya bahasanya? Yang ngomong gua kah? Gitu. Mm-hmm. Nah, oke. Nah,
1: kalau
0: tapi
1: soal ngomong-ngomong ya. Tapi kita itu punya temen yang selalu pastinya, yang selalu tempat ngomong kita,
0: iya
1: istilahnya
0: sih,
1: tempat curhat kita.
0: Ngerasa dimomong gitu ya sama teman. Benar sih. Dan juga biasanya teman-teman kayak gitu tuh naikin mood karena
1: betul,
0: kayak kita abis curhat-curhat sedih-sedih biasanya. Jadi kayak udah-udah it's okay gitu kan. Terus jadi kayak ah, oh, mood gue jadi balik nih gitu.
1: Betul.

0: Tapi kalau hal itu yang kita mood kita apa namanya bikin naik ya. Tapi ada satu sisi yang kita itu bikin mood kita itu turun juga, yaitu kita tuh apa dibohongin kalau memang nggak nongkrong gitu ataupun
1: dipancoin ya bahasanya.
0: Iya benar, bahasa boleh. Gaul, kalau bahasa gaul Lampung itu kayak pance. Pance.
1: Ya sebenarnya gue juga nggak tahu pance itu bahasa apa sih sebenarnya. Gue bertahun di Lampung. Tapi lu kan biasanya kalau misalkan kita nongkrong itu tuh naikin mood nggak sih Ar?
0: Betul banget. Ya, soalnya tapi, kan tentunya kalau kita naik
1: ke puncak gunung.
0: Soalnya kalau nongkrong pun kita itu kan sama temen dan kita juga kan pastinya have fun ya sama orang-orang ya.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Tapi lu pernah gak nongkrong tapi gak mood gitu loh. Kayak kenapa ya, kayak atmosfernya tuh tetap ngebuat gua overthinking, tetap ngebuat gua gak mood gitu. Padahal tuh teman-temannya tuh gua suka, teman-temannya asik, tapi kadang gak mood aja. Padahal biasanya gua suka gitu. Lu pernah gak sih ngerasain kayak gitu?
0: Nah mungkin lu sering ngelakuin diem-diem kayak scroll sosial media berlebihan ya, kayak lo jadinya burn out ataupun ngelihat yang FOMO dan lo nggak ya antusias lo turun lah istilahnya.
1: Emang ngaruh gitu ya?
0: Ngaruh banget ya, karena sih. Sampai kalau kita ngelakuin hal yang sama-sama aja dan kita itu bakal burn out gitu.
1: Burn out, oke.
0: Burn out.
1: Mungkin kok karena kebanyakan doom scrolling kali ya, jadi kayak otak kita tuh jadinya ke apa ya, ke HP gitu ya, jadi kayak nggak tenang rasanya gue mau scroll TikTok aja gitu.
0: Bener kali banget ya. Karena satu hal yang perlu lo tahu malam ini kita bakal bahas. Lauke, we'll do it.
1: Jadi itu Lauke, we'll do itu kayak apa ya, tenang aja. Sebenarnya ini tuh nggak rahasia menurut lo rahasia, tapi sebenarnya mungkin kita semua tuh ngelakuin gitu kan.
0: Iya bener banget.
1: Benar. Nah jadi kayak misal,
0: rahasia sendiri-sendiri padahal mas semua orang juga ngelakuin kayak gitu.
1: Contohnya, kita kasih contohnya.
0: Apa tuh?
1: Menurut lo apa?
0: Menurut gue kebiasaan yang kita sering lakuin itu kayak nunda-nunda.
1: Boleh sih. Kayak misal nunda-nundanya mungkin kalau misal malam minggu kayak gini kayak gue udah OTW nih padahal baru mau mandi gitu.
0: Iya benar-benar. Itu kayak apa namanya, kita OTW-nya dibilang OTW jam 7, nyampenya jam 8.
1: Lu gak sih Ar? Jujur.
0: Sebenernya itu tuh macet. Karena
1: macet.
0: Apalagi Sabtu malam minggu ya. Sabtu malam minggu kita tuh sibuk banget dengan kegiatan kita yang masing-masing ya. Mungkin teman Prodo juga pernah ngalamin hal serupa. Jadinya kalian bisa apa namanya, bisa ngeles cerita, kayak gitu.
1: Iya benar, bisa ngeles. Tapi juga bisa kalau misalkan teman Pro 2 punya rahasia, tapi ya sebenarnya nggak rahasia-rahasia banget karena mungkin semua orang melakukan itu. Bisa ceritain ke kita di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di Instagram kita di
0: @pro2bdl.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Nomor 2 masih bersama kita malam minggu kali ini, dan selanjutnya kita masih di open tabs, tapi kita bakal apa?
1: List, bukan.
0: Belum dong.
1: Belum. Gak sabar main, soalnya, gue gak sabar.
0: Main?
1: Yes or no.
0: Iya, yeah, kita bakal main game yes or no nomor 2. Seperti kalau kalian denger, iya sayang.
1: Kayak lagu.
0: Kalau kalian minggu kemarin ngikutin pasti udah tahu cara mainnya sih. Iya. Ya.
1: Kan?
0: Gimana? Kita jelasin lagi, Ar. Gimana cara mainnya?
1: Yes or no itu kita itu bakal sebuah game lah, sebuah game.
0: Oke, okay, benar sebuah game.
1: Sebuah game. Tapi kita itu bakal ada pertanyaan di mana lu harus jawab yes dan or no.
0: Jawabannya
1: yes
0: ingat
1: or no.
0: Yes or no. Just yes or no, enggak boleh yang lain.
1: Yeah.
0: Nanti kita bakal tanya si alasannya ya.
1: Dan iya, tentunya. Dan kalau teman pro 2 juga kalau memang mau ikutan.
0: Benar.
1: Tinggal jawab aja di apa namanya TikTok kita di @pro2 Bandar Lampung ya.
0: Ya, @pro2bdl kalian bisa ikutin dan ikut jawab juga nomor 2. Atau kalian mau apa kasih pertanyaan juga kayak kira-kira Arya Sadewa dan Icha Diska yes or no sih melakukan hal ini gitu.
1: Benar banget.
0: Oke, okay, kita mulai kah? Gitu. Kita sudah punya beberapa pertanyaan yang kita ambil dari berbagai sumber terpercaya.
1: Kayak ini ya, jurnal ya.
0: Jurnal.
1: Kayak jurnal.
0: Semuanya
1: jadinya
0: itu kan gak boleh hoax ya.
1: Mentang-mentang udah semester akhir ini gue ini. Kayak kena sindir mulu ini.
0: Jangan gitu, lu pikir lu sendiri. Oke, lu duluan apa gue duluan?
1: Lu duluan aja
0: kita
1: lah.
0: Kita jawabnya bareng ya tapi.
1: Hah?
0: Kita jawabnya bareng, yes. Kayak gue bacain pertanyaannya, terus kita yes or no, 1, 2, 3, yes or no gitu.
1: Oke.
0: Oke, gue duluan ya.
1: Satu aja. Soalnya nanti teman pro 2 bingung nih. Jadinya belum.
0: Oke, boleh.
1: Satu-satu aja.
0: Oke. Gua duluan bacanya.
1: Oke.
0: Oke, yang pertama. Ini basic sih, basic.
1: Apa tuh? Apaan tuh?
0: Kita pernah enggak ke kita? Kamu pernah enggak pernah enggak stalking crush?
1: Stalking crush itu pernah. Tentunya kita itu kalau lagi nongkrong ya, kita itu bakal apa namanya? Bakal khawatir kalau memang crush kita itu enggak ngejawab WhatsApp kita kan.
0: Oh, jadi lu ngestalknya sambil nongkrong. Lagi nongkrong lu ngestalk crush lu.
1: Iya, enggak setiap hari kalau tiap nongkrong enggak, tapi waktu itu kejadian di mana kayak buka-bukaan kartu lah.
0: Itu kayaknya depan gua deh. Enggak ya?
1: Enggak. Bukan-bukaan kartu di mana kita itu harus apa namanya? Jujur dengan jawaban kita sendiri gitu.
0: Bener.
1: Mau gak mau kita harus pegang tanggung jawab kita sebagai laki.
0: Lu mau tahu jawaban gue gak sih sebenarnya? Tanya dong.
1: Enggak.
0: Tanya tolong.
1: Boleh, apa tuh? Apaan tuh?
0: Lu kan udah tahu sih jawabannya. Pasti pernah dong ya, mau di depan umum, mau di belakang umum, mau on air ataupun off air. Gue pasti pernah ya, namanya stalking crush gitu.
1: Nah kalau teman pro 2 gimana nih? Yes atau or no nih?
0: Yes atau or no?
1: Yes or yes. No. Kebanyakan okay. Atau pakai down ya.
0: Oke. Lanjut Ar, apalagi itu pertanyaannya?
1: Lanjut kemana nih? Ke panjang.
0: Lucu sih lo. Lu makin lucu. Sebulan gak ketemu, lu makin lucu ya Ar.
1: Makasih, tambah gemes gak gue?
0: Udah, lanjut. Gue bacain aja deh. Yang kedua. Lu pernah enggak pura-pura enggak lihat chat padahal sebenarnya lu udah lihat dari notifikasi?
1: Gue itu kayak gini. Kalau gue
0: enggak usah alasan yes or no.
1: Yes. Karena gue ini kadang lupa. Gue kira itu udah gue chat. Rupanya itu udah 2 jam kemudian. Aduh, gue lupa gue jawab. Jadinya gue males.
0: 2 jam doang? Yakin lu 2 jam doang?
1: 2 jam atau
0: 3 jam? Gue punya bukti nyata 3 hari. 3 hari ya.
1: Itu biasanya ketimbun. Terus paginya ketimbun. Tuh. Jadinya gak bales-bales gitu.
0: Teman pro 2 kalian dengar sendiri. Kalau misalkan yang ngechat Arya banyak.
1: Enggak, maksudnya itu tuh apa namanya? Enggak, bukan prel gimana-gimana ya teman pro 2. Gue nggak maksudnya gitulah intinya.
0: Okay.
1: Banyak kerjaan lah intinya. Okay.
0: Ayo.
1: Kalau lo nih gimana nih?
0: Kalau gue.
1: Yes or no?
0: Yes sih jujur. Karena ada beberapa saat gue tuh males ngerespon orang, males buka chat gitu. Tapi bukan berarti gue nggak baca. Gue baca, cuma gue memilah dan memilih apakah hal ini chat ini layak untuk gue balas atau enggak gitu. Kalau sekedar lu misalkan chat kayak dis atau ca gitu kayak ah udahlah pasti gabut nih orang gitu, kayak cari info gitu kan, gue lagi nggak mau gitu, nggak bakal gue balas. Tapi emang pernah gue nggak balas chat lu?
1: Pernah.
0: Oke, lanjut.
1: Kita lanjut.
0: Baca.
1: Lanjut. Apa nih? Bentar. Ada yang request nih, ada yang request.
0: Oke. Kita bakal tampung ya teman Pro 2, yang request di WhatsApp, yang request di TikTok, kita bakal tampung setelah talk ini, kita bakal puterin.
1: Iya, tapi kita selesain dulu nih. Yes kita, or no-nya
0: kita atau main dulu.
1: Bener, atau kakak pengen ikutan gitu, yes or no gitu.
0: Kalian boleh kasih pertanyaan juga.
1: Lagi. Hai Roger, ada yang salam nih gue.
0: NPD banget, nanti dulu bacanya.
1: Oh iya,
0: baca
1: lanjut,
0: pertanyaannya
1: lanjut,
0: dulu ini.
1: Lanjut.
0: Ini yang FOMO ini.
1: Oke.
0: Okay. Yang otw dulu.
1: Pernah FOMO liat story temen gak lo?
0: Pernah sih. Pernah. Kayak misal,
1: FOMO apa nih? Dalam hal apa?
0: Dalam pikiran gue kan FOMO liat story temen tuh misal kita lagi kumpul, terus temen gue ngeliat story temen gue yang lain gitu kan. Terus gue kayak, iya apa tuh? Coba lu lihat. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi gibah sih.
1: Kalau bisa digibahin kenapa tuh?
0: Ya mungkin unik atau menarik.
1: Apa lu coba kok aneh rasanya gitu?
0: Iya ada seperti itu. Kayak kok dia cocok seperti itu, kok gue kelihatannya aneh gitu. Kalau pernah gak?
1: Kalau gue FOMO untuk, bukan untuk style, tapi lebih ke apa namanya, jalan-jalan.
0: Jadi kayak, oh tempat bagus nih, lihat story orang, jadi pengen kesana gitu.
1: Iya benar, kayak tempat rekomendasi orang yang ditampilin di SG, jadinya gue masuk list aja gitu.
0: Oke. Selanjutnya
1: apaan
0: ini
1: tuh?
0: Ini kayaknya gue udah tahu jawaban lu sih, Ar.
1: Apa?
0: Pernah gak bilang OTW padahal masih di rumah?
1: Sebenarnya lagi mandi.
0: Awas itu. Lu bilang no, awas.
1: Sebenarnya OTW mandi. Gue kan jujur ya, OTW ya, kita kan gak ngejelasin, emang ada miskomunikasi ya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri pernah gak kayak gitu ya?
0: Iya,
1: gak
0: salah sih, OTW mandi. Coba yang lengkap gitu. Di mana? OTW
1: soalnya,
0: mandi.
1: Soalnya
0: gitu.
1: Udah lagi.
0: Gue kan jadinya nunggunya 2 jam, Ar. Gila lu ini.
1: Jadinya kan OTW nih, lupa mandinya gitu. Lupa mandinya.
0: Kok mandinya ya lupa? Sampai lupa mandi.
1: Maksudnya ngetiknya gitu.
0: Oke, tapi jujur gue juga pernah sih.
1: Gak pernah mandi?
0: Maksudnya juga pernah bilang OTW padahal gue belum OTW. Kayak, aduh ya ampun, mereka udah gupek tuh. Dimana? Ya udah OTW gitu. Padahal kayak, please 5 menit lagi gitu. Oke lanjut.
1: Nih, pernah gak nongkrong tapi pikiran lu malah kemana-mana?
0: Ini sih.
1: Kemana-mana? Pikiranku tenang. Maksudnya gitu.
0: Gue duluan?
1: Ya, boleh. Kan gue yang ngasih pertanyaan.
0: Oh iya,
1: kalo...
0: ya kan siapa tau lu mau jawab.
1: Masa
0: sendiri.
1: Masa ada angin yang lewat nih?
0: Pernah gak nongkrong tapi pikiran masih kemana-mana? Pernah sih.
1: Pernah. Mungkin... Kenapa tuh? Pikiran lu di sana?
0: Iya.
1: Atau lu kan, tubuh lu di sini?
0: Jadinya... Iya kan? Kayak kita lagi ngobrol nih. Kayak sekarang mungkin aja kita lagi ngobrol. Tapi mungkin pikiran gue bukan di box siaran ini.
1: Pikiran lu kemana nih? Aneh-aneh?
0: Teman Pro 2 yang ada di sana.
1: Aneh-aneh di Bali.
0: Kok gitu sih lu? Jangan mancing-mancing gua ya. Kalau lu pernah enggak?
1: Kalau gua pernah apa nih?
0: Pernah enggak? Kalau misal nongkrong tapi pikiran lu tetap kemana-mana, tetap overthinking mungkin gitu ya kali ya.
1: Kalau pikiran itu pasti pernah, tapi tetap enjoy kalau memang diajak ngobrol. Pastinya kita ngilangin apa namanya? Otak-otak yang kita bikin pusing gitu lah.
0: Berarti tetap bakal nyambung lah lu ngerasanya.
1: Benar. Jadinya gak boring kalau memang temennya asik dan enak dia ajak ngobrol gitu.
0: Ini sih, yang terakhir ini krusial nih.
1: Apa tuh?
0: Pernah gak lu upload story tapi padahal cuma buat satu orang? Lama jawabnya.
1: Kalau gue ya.
0: Aduh kebuka.
1: Belum pernah sih.
0: Yakin.
1: Karena story yang gue buat itu untuk diri gue sendiri sebenarnya, bukan untuk seorang gitu. Paling kalau memang tuh untuk kalau ada yang galau ataupun itu, paling gue suka gitu.
0: Suka lagunya. Mungkin.
1: Suka lagunya, jadinya upload aja. Padahal mah gak galau.
0: Suka
1: itu mah,
0: videonya gitu.
1: Pengalian isu aja.
0: Pengalian isu.
1: Supaya insight naik.
0: Oke.
1: Kalau lo sendiri gimana nih?
0: Kalau gue jujur. Pernah, dulu pernah, tapi sekarang gak ada akses ke orangnya, jadi gak pernah.
1: akses kemana nih? Akses menuju tak terbatas dan melampauinya.
0: Iya betul, kesana lah ya pokoknya. Oke.
1: Kesana lah.
0: Kira-kira ya. Masih ada nggak Ar lo?
1: Kalau gua mungkin last ya terakhir last. Untuk gua yaitu
0: last device ancient.
1: Bukan. Kecepatan dong. Pernah upload story cuman karena berharap satu orang tertentu yang dilihat gitu.
0: Tadi kan udah. Kan di terakhir ini itu.
1: Aduh.
0: Guys, ini adalah contoh
1: maksudnya,
0: nyata. Karena misalkan dia di sini tapi pikirannya kemana-mana.
1: Maksudnya lu pernah upload story nih, tapi lu cuman untuk kayak tertuju cuma satu orang doang, kayak lu bintangin satu orang, pernah gak?
0: Oh, jadi kayak sebenarnya cuma buat beneran literally cuma satu orang doang gitu.
1: Iya, betul. Pernah gak? Pernah. Kan ada soalnya gue pernah, iya, soalnya pernah. Kawan-kawan gue juga pernah kayak gitu dan gue belum pernah ngelakuin hal itu.
0: Jujur pernah.
1: Tapi
0: jujur
1: dilihat enggak?
0: Dilihat. Terus setelah
1: kayaknya status WA itu ya. Soalnya kawan-kawan gue kalau Instagram kebanyakan.
0: Iya benar.
1: Instagram kebanyakan.
0: Kayak merusak estetika sih kalau di Instagram. Tapi kalau di WA, ya? Apalagi sekarang WA ada fitur teman dekatnya kan.
1: Bintang
0: gitu. Itu. Jadi kayak makin mudah banget kita menunjukkan satu orang gitu.
1: Betul
0: beneran
1: banget.
0: Cuma satu orang banget. Kadang gue mau ngode mak gue aja, kadang gue kayak kirim ke mak gue sendiri gitu. Oke, teman berdua itu tadi permainan.
1: Bukan permainan.
0: Games. Itu tadi games yes or no dari kita. Setelah ini kita bakal dengerin cerita-cerita kalian di listener check-in. Jadi kalian ada yang mau cerita mungkin relate dengan pembahasan kita pada malam hari ini.
1: Betul banget. Ataupun lo orang pengen cerita tentang pacar, enggak.
0: Apapun
1: maksudnya
0: sih
1: yang tentang tongkrongan lah, tentang tongkrongan intinya.
0: Mungkin
1: ya.
0: Kalian ada masalah di tongkrongan kalian, kalian lagi
1: slack gitu.
0: Slack bisa. Kita akan coba.
1: Slang itu lagu bukan sih?
0: Slang dong.
1: Oh, slang.
0: Itu kan makin lucu sebulan gak ketemu. Bisa kirim ke WhatsApp kita teman-teman ceritanya di 08 11 7208 925 atau di Instagram kita di mana Arya?
1: @pro2bdl.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Yo, teman berdua, masih bersama gua Ica Adiska dan
1: Ariasa Dewa.
0: Gua semangat banget, jadi pengen kenalan terus gitu.
1: Kenalan apa dulu deh?
0: Kenalan kita, nama kamu siapa?
1: Enggak ya? Kayak di line 1997 ya.
0: Tapi yang gua nggak diramal sih, yang ini nggak bisa meramal guys. Oke. Kita mau ngapain sini sebenarnya?
1: Sebenarnya kita itu lagi pengen hal-hal yang tongkrongan banget ya.
0: Tongkrongan banget.
1: Coba cek dari WhatsApp kita coba.
0: Oke, boleh kita. Oh, kita mau bacain cerita, ceritanya. Oke, kita mau bacain cerita dari teman-teman Produa. Udah ada yang ngirim ini beberapa di WhatsApp dan di DM Instagram kita. Oh, ada nih, turunin dikit. Oke. Udah. Oke, jadi ada dari
1: Nur Aisyah, ini kita
0: bukan.
1: Nur Aisyah
0: ya.
1: Bukan.
0: Gua dong.
1: Oh.
0: Kita baca, kita salin dulu. Oke. Okay. Oh, nih. Dari langsung bacain aja nih. Lu penasaran enggak?
1: Apa tuh?
0: Ceritanya.
1: Aduh, gue penasaran banget.
0: Enggak excited. Enggak excited, guys. Enggak jadi gue bacain. Oke, okay, kita excited ya. Kalian juga yang masih mau cerita di kolom komentar TikTok kita boleh banget, oke? Okay? Nah, oke okay, kita bacain dulu cerita pertama dari tapi benar namanya Anissa. Namanya Anissa di 0895959 sekian. Katanya, benar kak, setiap habis upload story pasti gue cek lagi 5 menit kemudian. Bukan apanya ngapa-ngapain nih? Cuma ngecek aja. Terus 5 menit lagi ngecek lagi. Kayak gue gak tahu NPD atau apa ya, suka aja ngeliat diri gue sendiri. Dia bilang, lu relate gak tapi sama hal itu?
1: Kalau gue
0: relate sih. Jujur gue relate. Gue kayak gue suka aja melihat-lihat ngulang-ngulangin story gue maupun mau SW mau Insta story gitu kan,
1: karena kan kita yang kepedean kita kan di situ.
0: Iya.
1: Jadinya kan hal cantik kita atau hal ganteng kita juga maksudnya istilahnya hal
0: kepercayaan diri kita, gitu. Bener, nggak apa-apa guys. Emangnya ada yang marah, emangnya
1: bentuk
0: masalah,
1: apresiasi loh itu.
0: Iya, nggak masalah.
1: Bener, betul.
0: Kalian tidak usah malu dengan hal itu, kamu tidak sendiri.
1: Iya,
0: kamu tidak sendiri, kita semua seperti itu sepertinya.
1: Sama.
0: Coba lu bacain yang dari IG itu, dari
1: anak malam minggu nih.
0: Ada tuh.
1: Yaitu gue kalau malam minggu bilangnya enggak keluar kalau mager, padahal sebenarnya enggak ada yang ngajak. Waduh.
0: Oh, jadi kayak misal, lu enggak malam mingguan, enggak nih mager, padahal enggak ada yang ngajak.
1: Aduh, ini mah bukan mager ya teman Produa, ini mah menjaga harga diri aja ini.
0: Gue dengernya takut sih mau breaks, kayak sedih sebenarnya, sudah sedih. Ajak si Ar, lu kan anaknya malam minggu banget.
1: Sebenarnya anak malam minggu ini kita ini nggak juga sebenarnya, nggak juga.
0: Anak setiap malam.
1: Setiap malam. Setiap malam. Tapi kalau setiap apa namanya khusus apa nih?
0: Khusus apa? Khusus teman Produa. Teman Produa yang dengerin Zero Limit kita ada setiap malam minggu.
1: Iya, tentunya.
0: Oke. Okay. Lanjut dari 0813 83 sekian. Gua kalau bilang terserah tuh sebenarnya enggak pernah terserah, jujur. Ini penyakit aja sih kayaknya. Jadi gua masih sakit hati dibilang. Itu iya sih, penyakit sih jujur itu. Kayak kalau lu punya keputusan sebenarnya kenapa masih bilang terserah gitu kan. Itu kan jadinya ngerugiin diri sendiri enggak sih?
1: Betul. Jadinya kita bingung sendiri, kita menongkrong di mana nih? Jadinya terserah ujung-ujungnya di tengah jalan nih.
0: Iya, benar. Udah ngabisin waktu gitu. Terus kalau misalkan tempatnya enggak sesuai sama apa yang kita mau, jadinya juga kayak aduh, apa ya namanya? Sipe ya bahasanya, sipe sendiri nanti kan.
1: Kalau gue sendiri sih gue jalan aja dulu sampai ketemu tempatnya nih. Jadinya kalau memang ujung-ujungnya terserah, jadinya susah sendiri nih untuk
0: bener
1: kita semua.
0: Dari Instagram masih ada lagi enggak, Ar? Masih ada nih. Dari @sukanyasar. Katanya, gue pernah sih kak pura-pura sibuk main HP pas ketemu orang yang gue kenal, tapi gak terlalu kenal ya. Gue bingung mau nyapa tapi takut dia gak inget gue, malu gitu. Emot nangis banyak banget. Kebiasaan Gen Z adalah emot nangis banyak banget gitu. Lu pernah gak kak gitu? Kayak aduh kayaknya gue kenal tapi males banget negornya, jadi
1: kalau gue bukan, kalau gue bentukan belakangnya ini sama kayak temen gue. Ceritanya di mana gue pengen negor nih, gue masih bingung dia atau bukan masalahnya,
0: masih ragu.
1: Dan tibalah saatnya waktu di kayak lagu nih jadi ya, tibalah saatnya. Jadinya gue ragu-ragu, gue lihat dulu nih. Terus gue maju. Gue tonjok, enggak.
0: Agak mengerikan. Atau enggak. Tonjok aja.
1: Langsung gue tegur. Eder, kata gue.
0: Arya.
1: Rupanya siapa coba?
0: Siapa?
1: Lu siapa? Gue
0: ternyata bener salah orang.
1: Bukan,
0: lu gak usah sok terkenal gitu, semua orang lu kenal gitu.
1: Enggak, masalahnya bentukannya itu mirip sama kawan gue. Bentukannya dan rupanya berbeda. Dari belakang. Dan gue sempat emang langsung kayak, kan gue ngechat dulu. Rupanya dia belum balas lama bener. Jadinya gue tegur duluan. Dan ternyata siapa ya jadinya? Orang lain.
0: Mikir. Plot twistnya mikir. Masa cerita mikir.
1: Okay. Jadinya orang lain gitu. Bukan temen gue. Kalau lo sendiri pernah gak kayak gitu?
0: Pernah sih jujur. Kayak aduh malas banget. Biasanya itu kalau gue lagi sama temen gue yang lain. Kalau gue sendiri biasanya gue suka kalau ketemu teman-teman gue yang lain. Jadi kayak semua bakal gue apa namanya, gue tegor gitu. Tapi kalau gue lagi sama temen gue yang lain kan takut nggak enak kayak gitu. Jadi kayak pura-pura nggak lihat aja, kita pura-pura ngobrol gitu.
1: Kalau gue mah tetap menggor aja sih.
0: Iya sih. Sebenarnya mereka tergantung siapa orangnya nggak sih.
1: Benar.
0: Selanjutnya ada nih dari
1: Bagas.
0: Apa katanya?
1: Bagas 01. Kalau lagi jalan sama temen, gue bisa ketawa-ketawa normal. Tapi pas pulang baru kepikiran semua masalah hidup paket lengkap nih. Nah itu juga relate banget nih. Kadang kalau kita juga kayak cerita sama kawan dan ngumpul sama kawan, kayak melepas untuk sementara gitu, kelepasan untuk hidup lah. Enggak, kelepasan untuk hidup sih.
0: Kelepasan untuk hidup gimana ya?
1: Lebih masalahnya enggak terlalu dipikirin lah.
0: Iya, benar-benar gitu. Benar.
1: Ketawa, ngobrol, bercanda gitu kan. Jadinya kita lupa sampai suasana yang masalah-masalah gitu.
0: Ini sih itu saat kita nongkrongnya itu cuma ngedistract doang gitu.
1: Betul.
0: Masih ada enggak Art itu ceritanya?
1: Enggak ada.
0: Mungkin yang lain sebenarnya banyak teman berdua, tapi kalau kita baca itu sebenarnya sama-sama aja ya kasusnya ya. Tapi kalau dari gua pribadi, gua mau bertanya sama lu. Tanya dong, A. Jawabnya apa ya?
1: kayak mama dedeh nih, jadi mama dedeh nih.
0: Kayak yang di awal tadi, apakah
1: Gua agak deg-degan.
0: Enggak bertanya tentang hal itu kok. Apakah pernah formal banget pernah gak lu kalau lagi nongkrong tapi lu tuh tetap overthinking? Jadi kayak bawaan mood lu gak bagus aja karena otak lu tuh masih penuh gitu loh. Pernah gak?
1: Kalau gue pernah. Tapi
0: terus apa yang lu pikirin?
1: Kalau gue pikirin itu bakal meledak sih. Waktunya nongkrong. Memang overthinking itu kita itu bakal kepikiran terus ya, ujung-ujungnya, dan bakal stres gitu. Gak bakal fokus untuk nongkrong itu sendiri. Tapi menurut gue, kalau lu lagi have fun di situ dan kalau lu pengen senang-senang aja dulu sebentar, baru lu ngerjain hal yang membuat lu overthinking, gak apa-apa.
0: Jadi lu bisa ngedistract diri lu ya.
1: Karena kalau lu apa-apa overthinking dan setiap waktu itu jadinya ngebatasin diri lu sendiri sih. Apalagi kalau lu lagi main sama temen dan jarang gitu kan. Ya waktu itu memang lagi banyak inilah istilahnya, lagi banyak masalah ceritanya. Tapi gua bisa ngebalance untuk itu.
0: Tapi benar sih. Tapi ya itu.
1: Tapi kayak okay banget ya gua ya jadinya. NPD
0: gua,
1: banget ini gue.
0: Gue agak kaget teman pro 2 mendengar hal itu. Karena tapi kalau gue, lu nggak, dia nggak ada feedbacknya, gue nggak ditanya balik loh.
1: Kalau lu sendiri nih gimana?
0: Gitu. Gue seneng kalau ditanya.

0: going back.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.
2: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
3: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
2: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: teman-teman.
1: Gimana teman produa dari tadi yang kita bahas banyak betul ya ya Cadis ya,
2: Ica.
1: Dari pertanyaan tadi hal random, benar, yes or no, sampai pembahasan dari ngulik-ngulik teman produa sendiri nih. Mungkin teman produa sendiri udah pantengin kita udah lama, kayaknya udah dari seminggu yang lalu ya.
2: Kejauhan. Jadwal kita aja kayaknya. Kayak, tapi gue percaya teman produa ini memang setia sama kita.
1: Kayak gue nih, kayak gue orangnya setia banget ini.
2: Agak diragukan. Kalian kalau misalkan nonton live bisa melihat ekspresi gue. Terima kasih buat yang sudah, aku udah terima kasih aja. Enggak. Kita belum mau berpisah ya, maksudnya ini soalnya dari tadi ada penonton setia, kita 8 orang nggak keluar-keluar, alhamdulillah. Juga buat
1: yang udah request request ya tadi ya, dan mungkin itu serunya malam ini kita jadi tahu kalau ternyata nggak sendirian dalam melakukan hal-hal random nih.
2: Benar.
1: Kalau hal-hal random yang kalian lakuin ataupun kalian menurut kalian itu apa namanya, kayak
2: apa ya, kayak
1: bikin gua red flag ataupun gimana, kayaknya bukan kalian sendiri, jadinya kita berdua juga pernah ngalamin gitu.
2: Jadi kayak menurut kalian itu malu-maluin, walaupun memang malu-maluin, tapi itu kita semua lakuin kok guys. Jadi lucky we'll do it. Jadi tema malam ini
1: kayak semakin malam semakin tahu nih apa yang kita bakal bahas dan apa yang kita bakal tuntaskan.
2: Benar.
1: Kayak tadi kita tuh bakal tuntaskan salah satu tema kita yang tadi yang Ica bilang itu. Dan mungkin teman produa sendiri ya. Kalau teman produa sendiri kalau pernah ngalamin hal-hal serupa bisa juga apa namanya?
2: Cerita
1: di TikTok ini ya, masih ada waktu untuk cerita-cerita.
2: Kita masih sampai jam 10 nanti, kita bakal tetap bacain. Walaupun enggak dibacain di on air, kita tetap bacain. Mungkin kita tetap bacain minggu depan.
1: Kalau kalian juga pernah ada suara-suara tadi, mungkin suara ya, yang
2: itu iklan.
1: Agak-agak iklan sedikit enggak apa-apa ya, guys ya.
2: Tapi mengerikan sih, Ari. Kita kan cuma berdua ya, itu suara apa ya?
1: Ini bukan ini kan program yang sebelah kan?
2: Bukan dong. Itu kan malam Jumat itu ya.
1: Jumat Kliwon.
2: Iya.
1: Kalau kita kan Sabtu malam Minggu yang penuhnya ceria-ceria, dan kita bakal bahas tentang tongkrongan, anak-anak muda dan
2: random-random no limit. Pub kita gitu ya. Benar, no limit. Zero limit. Kita beneran enggak ada limit. Maksudnya enggak ada limit di sini adalah kita bakal bahas tentang pikiran-pikiran random kita gitu, guys.
1: Pikiran.
2: Gue jadi BM dengerin lagu itu sih. Oh ya, buat yang belum tahu guys, kita malam Minggu ini kita wayahnya. Ini buat dilanjutin. Request request lagu yang EDM. Apa EDM tuh kak, EDM? Electronic
1: Diskotik?
2: Enggak. Ya pokoknya yang
1: EDM lah, yang upbeat lah istilahnya.
2: Yang kayak ngebuat kalian tuh happy dan pengen goyang.
1: Bener banget. Iya, mungkin kalau kalian sendiri yang lagi senyum-senyum sendiri ngelihat gua atau Cadis ya di sini ya, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa datang ke apa namanya, TikTok kita.
2: Gue kira nyuruh datang ke studio.
1: boleh apa namanya, dikasih hadiah boleh?
2: Minta dia.
1: Bercanda teman produa. Kalau kalian pengen dengerin kita selanjutnya ataupun kita pengen request ataupun gimana-gimana
2: bisa
1: lah ya,
2: bisa langsung ke WhatsApp kita 08 11 7 2 08 925 atau ke Instagram kita @produa_bdl dan TikTok kita @produa_bdl.

Salam Pro 2 dari Nasional, Presiden Prabowo Subianto tiba di India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS ke-18. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bagian dari agenda Indonesia dalam forum kerjasama negara-negara BRICS atau BRICS setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa sejumlah kepentingan dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota BRICS, termasuk di bidang ekonomi dan pembangunan. KTT BRICS ke-18 sendiri menjadi salah satu momentum bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah perkembangan ekonomi global. Itu dia teman Pro 2 plus info dari Ica Diska. Untuk informasi menarik lainnya bisa cek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store or Play Store. Flash info Pro 2.

0: nawarin bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Indeed, yang menjadi lagu penutup kita pada malam hari ini.
1: Ya benar kali, lauke kita lakuin yang ternyata we all do it. Malam ini udah kita spillin, so it's time for us to choir.
0: Ya, yeah. Terima kasih juga buat teman produ yang udah ngikutin live kita dan udah request lagu di WhatsApp dan di TikTok, dimanapun di sosial media kita.
1: Dan terakhir dari kita,
0: let's defy shares and expressing willingness only with produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now, bye.

Banyak kelima Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2 Fili. Temenin kamu malam hari ini di cerita penutup hari. Cuma sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, 23 ya. Jadi jangan kemana-mana, terus keep on shooting. Sekali lagi barengan sama Fili di cerita penutup hari.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Po?
0: Ini nih nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
2: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
4: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, kedua bantu lampu.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugun Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: karena dari 23 sampai dengan 24 nanti akan ada lagu-lagu yang disiapin sama music director Vili untuk nemenin kamu istirahat. Kayaknya sih gak istirahat ya kalau malam minggu ya. Oke deh, untuk nemenin kamu menghabiskan malam minggunya ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, sekali lagi keep on trending terus cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mau makan bareng ya, Mpok?
1: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di

0: Satu lagu dari Tulus, teman Pro 2. Mungkin kamu abis datang ke salah satu event musik di Lampung, terus abis nyaksi, ada Tulus ya, bener gak sih?
1: Ada.
0: Ya bener ya. Ada Tulus nih mungkin. Mungkin kamu lagi nyanyi-nyanyi lagunya gitu ya di perjalanan pulang. Dan mungkin di antara kamu semua juga sekarang ada yang ngerasa kayaknya, aduh kurang deh lagunya tadi, yang ini gak dinyanyiin, yang itu gak dinyanyiin. Tenang aja ya, nanti di Pro 2 Terdebat di Lampung kamu bisa request lagu-lagunya Tulus yang lain ya teman Pro 2, supaya kamu masih bisa menikmati lagu-lagu yang lainnya juga. Oke, ya udah kalau gitu buat kamu yang masih kepoin tuning di Pro 2 Terdebat di Lampung, tadi Fili udah undang, boleh diarahin ke sini ini. Emang si Arya si Tanggang ini agak ini ya. Mouse-nya mana? Di antara kamu semua ada yang udah kirim WhatsApp atau mungkin masih cobain untuk kirim WhatsApp-nya. Nanti masih bakal Fili coba bacain satu-satu. Tapi kalau kamu request lagunya kayaknya gak bisa ya. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk dan isinya request lagu. Sayangnya malam hari ini gak bisa Fili bacain. Gak apa-apa ya, yang dibacain malam hari ini yang kirim cerita aja. Oke, ya udah kalau gitu untuk kamu semua nih teman Pro 2 yang malam hari ini masih pengen nikmatin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Fili, jangan kemana-mana, keep on tuning terus. Fili masih temenin kamu di cerita penutup hari.

0: Nasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

Kawan Pro 2, satu lagu dari Hindia dan Rara Sekar, Membasuh, harus jadi lagu terakhir untuk Fili temenin kamu di cerita penutup hari malam hari ini ya. Terima kasih sudah keep on tuning barengan sama Fili. Maaf untuk segala keterbatasan, kita ketemu lagi lain waktu. Setelah ini di pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kamu akan menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan sama music director Fili ya. Sekali lagi, terus keep on tuning karena masih akan ada lagu-lagu pilihan dari music director Fili yang akan temenin kamu sampai tengah malam nanti. Fili pamit. Terakhir, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Now, bye everyone.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

teman terbaik kamu. Kodua NI Bantu Lampung.

adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Minggu tanggal 13 September 2026. Saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi, Paldi, Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
1: Oh.
2: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
3: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
8: teman terbaik kamu.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: Ujian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

0: dan 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu

0: Kajian 1 Menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat, selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak.

0: kita tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Layu kalifullahu nafsan illa usaha. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
2: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya. Tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

Betul, Kumal Mempro 2 RG Banamu, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Di pada kali ini kalian ditemani sama Liza. Jadi buat kalian yang mau denger lagu di hari Minggu ini, jadi kemana-mana tetap di 90,6 FM.

0: sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Liza ya teman Pro 2. Gimana nih pagi harinya ya, ya Allah. Akhirnya gak kerasa banget kita udah ketemu lagi sama hari Minggu ya teman Pro 2. Ya, walaupun emang biasanya tuh kita gede-gedebuk banget ya di minggu-minggu ini ya, dimana kita mungkin ada erupsi gitu ya, terus juga ada banyak banget berita-berita yang mungkin kita harus waspada juga gitu ya. Tapi tetap aja ya, nama juga hari Minggu, kita mending semoga kita bisa melewatkan hari Minggu kita dengan bahagia ya nomor 2. Ya masih pagi ya, jadi buat teman-teman yang mungkin baru bangun gitu ya, atau mungkin lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya nomor 2. Kelihatannya juga di jalanan masih pada lenggang gitu ya jalanan, jadi santai aja nomor 2. Terus juga kalian yang mungkin lagi ikut event lari gitu ya, semangat ya. Pokoknya mari kita jaga kesehatan kita gitu, dengan lari gitu ya, dengan berkegiatan yang sehat gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang bingung gitu ya mau ngapain pagi hari gitu ya, ya mungkin kalian juga bisa gitu, mungkin bisa dengan jalan kaki gitu ya kalau pagi-pagi gitu ya. Atau mungkin kalau bisa kalian belum mau gitu ya berkegiatan di luar, mungkin bisa diawali dengan beresin kamar gitu ya. Atau mungkin kalian ada beberapa project di rumah yang seharusnya kalian beresin tapi selama ini kalian undur gitu ya, mungkin bisa juga gitu kalian mungkin jadi ide buat dikerjain juga gitu ya. Tapi apapun kegiatan kalian pada pagi hari ini, semoga kalian bisa menikmati hari Minggu kalian ya. Jadi tetap dengerin kita di 90.9 FM nomor 2, kita bakalan temenin kalian terus sampai jam 10 nanti.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kalau pagi-pagi tuh enaknya biasanya ngapain sih? Karena ternyata ya selama ini ya, gue kan selalu ngomong gitu ya ke teman-teman gitu ya, ke kalian gitu nomor dua, kalian jangan lupa sarapan gitu ya. Kalau pagi-pagi jangan lupa sarapan. Ternyata nih ya, kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang ya Gen Z lah gitu ya, ataupun yang mungkin milenial juga gitu ya, gue tanya-tanya, kalau milenial itu mereka kebanyakan sarapan gitu. Kayak misal, ayo Ja, gitu, kita makan apa yuk hari ini gitu. Atau misalnya adalah diskusi untuk makan gitu ya. Mungkin karena umur juga kali ya, waktunya makan. Tapi kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang Gen Z gitu ya, kalian sarapan enggak gitu kan? Ternyata mereka enggak. Kebanyakan dari mereka nih, dari 5 orang gue tanya nih ya, 3 dari mereka tuh kebanyakan enggak biasa untuk sarapan gitu ya. Gue cukup kaget. Wow, tapi mereka keren loh, karena mereka bisa misalnya nih ya, mereka baru makan tuh jam 10 atau mungkin lanjut ke makan siang gitu ya. Kalau gue gak bisa, gue dikit-dikit nih ya, gak sarapan dikit langsung asam lambung. Tapi ya mungkin buat teman-teman gitu ya yang mungkin kuat gitu ya, gak sarapan ya, gue salut. Walaupun gue juga nggak tahu ya dari kesehatan seperti apa, tapi gue tetap menyarankan kalau misalnya kalian lapar ya udah mending makan aja daripada kenapa-napa gitu ya perut kita gitu kan ya. Tapi jangan juga kalian sarapan ya udah tahu ada asam lambung makannya yang bersantan gitu, jangan juga gitu ya. Karena emang ada juga, gue pernah ngajakin teman gue yang Gen Z makan sarapan, dan gue sarapannya itu yang ada santannya, ternyata dia sensitif, langsung udah sakit perut gitu ya, gue jadi agak bersalah juga. Tapi yaudah ya, pokoknya teman-teman, kalau misalnya kalian lapar gitu pagi hari gitu ya, mending sarapan aja. Tapi kalau bisa, ya gue menyarankan untuk jangan yang berat-berat dulu ya, ringan-ringan dulu aja gitu ya. Dan mau teman-teman juga yang mungkin lagi hari Minggu gitu ya, biasanya kalian ngapain sih? Apa rencana kalian hari Minggu ini ya? Kalau misalnya kalian mau sharing gitu ya, kegiatan apa sih kalian pada hari Minggu ini gitu ya? Karena besok Senin kira-kira udah masuk belum ya? Udah masuk ya? Udah masuk kuliah ya. Jadi bentar, kayaknya semalam juga apa cuma gue doang nih yang ngerasa erupsi lagi? Karena jujur dari kemarin siang itu gue lewat gitu ya, kayak agak-agak berdebu gitu mata gue. Dan emang malam-malam pun gue ngerasa kayak, kok kayaknya berdebu lagi ya gitu. Ketika gue sapu tuh agak-agak ada debu seperti kayak abu vulkan, tapi semoga enggak ya. Tapi kalau misalnya kalian mungkin ngerasa hal yang sama kayak gue gitu ya,

debu ataupun kalian mau sharing gitu kegiatan apa kalian pada pagi hari ini, bisa banget di WhatsApp kita di 0811 7208925 ataupun juga bisa lewat Instagram kita di @prodabdl.

0: datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
4: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Yes, teman Pro 2, masih barengan sama Liza ya teman Pro 2. Dan di pagi hari ini, kalian nanti bakalan temenin sama, masih barengan sama gua dan juga barengan sama anak-anak dari Broadcaster Academy Angkatan 6 ya teman Pro 2. Ya, mereka bakalan temenin kalian ya. Jadi buat kalian yang mungkin udah nungguin, ya pendingin terus di 90.5 FM.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.